sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo mas mui lo.

0: Oala mbak, tak kira enek opo. Iki nyoh, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahane alami, kasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapak yo, gawe masuk. Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi

0: 0811-165-2 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: contohnya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawaf. Selesai aku tawaf, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa. Habis berdoa ini kapan dijingok? Kukuku biru galo, biru. Mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia aku. Ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu terus ada ponaanku ngawa Agarius drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum lah aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan. Minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tuh. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1. Hebat, dahsyat.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang, tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin. Yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Di antara kita masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia, It's

0: Citra Budaya Bangsa.
1: Citra Republik Riau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Budaya di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

Kumanan, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap

dan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: kita utamanya. Jadi gunakan agaris drop setiap hari. Insya Allah, walaupun kita gunakan dalam waktu yang panjang, agaris drop memiliki kandungan yang aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

Oke, pagi-pagi Sobat Citra udah dinyanyiin sama Payung Teduh ya, ada di atas meja. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Citra. Berjumpa lagi pagi hari ini bersama Dina yang masih menemani Sobat Citra semua. Kali ini dari si Jumat Berkah ya, 12 Juni 2026. Kalau dengerin lagunya Payung Teduh ini bawaannya nostalgiaan gitu ya. Salah satu lagunya Dina suka juga ada yang judulnya Akad tuh. Lagunya enak banget dan kalau dengerin lagu-lagunya Payung Teduh juga kayak vibesnya tuh positif gitu ya. Dan ya Sobat Citra, pagi-pagi gini enaknya diputerin lagu yang mungkin lagi pada sarapan ya. Kita temenin sarapannya sambil nyantai-nyantai dengerin lagu yang slowly.

0: Salah satunya ini ada lagu Cemburu dari Rem Lode.
1: Kau tahu betapa ku mencintaimu.
0: Yang kemarin awal viral ya, awal dikenal oleh masyarakat ya, masyarakat sosial media dengan lagunya yang judulnya Komang ya. Lagunya enak, suaranya juga enak. Dan kalau Rem Lode ini punya ciri khas sendiri sih, lagunya juga rata-rata musiknya yang slowly santai gitu. Dan setiap lagunya gak ada yang gagal ya, makna tersirat gitu.
1: Dengarkan ini,
0: selalu terdapat dalam lagu-lagu karya Rem

0: Oke, sakit banget ya, cemburu. Tapi bukan siapa-siapanya. Dan ya, gak punya hak untuk cemburu. Itu sih makna yang tersirat dari lirik lagunya Bang Remlo Deni. Dan ya sahabat Citra, masih di suasana pagi hari yang santai-santai ya. Ada satu buah lagu lagi dari Nadine Amizah nih. Siapa di sini yang termasuk salah satu penggemarnya Nadine? Kita puterin lagu Bertaut dulu yuk, untuk mengenang para bunda-bunda ya. Untuk menghibur bunda-bunda ini isi hati seorang anak nih ya. Dimana anak ini akan dilahirkan tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Buah jatuh tidak, gimana sih pepatahnya, aduh malah lupa nih pagi-pagi.
1: Seperti bocilan.
0: Ya, pastinya bagaikan pinang dibelah dua ya. Ada Nadine Amizah nih sahabat Citra, sama-sama kita dengerin dulu pagi ini untuk menemani sarapan paginya dengan lagunya Bertaut.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat.

0: Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amana Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Nura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara, hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang, cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

0: Klingau, citra budaya bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya. Khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

Okay, Sobat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Pagi ini masih bareng Dina pastinya di Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Gak kerasa udah di menit 39 dari jam 9 pagi. Dan pastinya aktivitas juga sudah mulai berjalan ya. Semoga hari ini aktivitas semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan lupa awali pagi hari dengan doa. Dan untuk yang mau berkendara ya, selalu stay safety dan selalu periksa dulu kendaraan sebelum berangkat ke mana-mana. Baik Sobat Citra, hari ini ada manah lagi nih, ada rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau. Ya, seperti biasa. Panggilan dari kepaniteraan ya, atas menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau nih untuk pemeriksaan perkara cerai ya. Jadi untuk apa yang Dina bacakan pagi hari ini, mungkin barangkali Sahabat Citra ada yang mengenal untuk nama-nama yang bersangkutan, boleh disampaikan ya. Mungkin ada tetangga ataupun saudara.

Baik, Sobat Citra, langsung saja Dina bacakan ya. Saya Arrohmaniar AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau, telah memanggil Risa Hayati binti Noto Sudarmo. Tempat dan tanggal lahir Tanah Priuk, 8 Juni 1991. Beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Karya 2 RT 9, Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada Senin 29

Juni 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, ya, tempatnya di perisai Pengadilan Agama Lubuk Linggau Jalan Yosudarso, nomor 34 km 7 Tabapingin Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Indonesia. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Mariadi bin Mino sebagai pemohon melawan Risa Hayati binti Noto Sudarmo sebagai termohon. Dan selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dan dapat menjawab secara lisan. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan ya sahabat Citra, panggilan ini merupakan panggilan

0: Kasus perceraian ya tiada henti, setiap hari, setiap bulan selalu ada nih Sahabat Citra. Ya langgeng-langgeng ya, semoga saja rumah tangga yang masih bertahan sampai saat ini selalu dikaruniai dengan keadaan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.
1: Namun kini ku tak kuasa menahan.
0: Memang ya Sahabat Citra, ketika sudah menikah itu ujiannya amat sangat luar biasa. Waduh, sok tahu banget nih yang belum nikah nih ya. Tapi ya udahlah ya, belajar gitu kan, baca-baca buku. Dan dari pengalaman-pengalaman, mungkin saat ini kan banyak sekali kasus-kasus ya dalam rumah tangga gitu. Ya bisa jadi pembelajaran juga pastinya ke depannya, terutama untuk yang belum nikah juga nih ya. Jangan sampai salah pilih pasangan.

Kata akhir Sobat Citra, kita lanjut lagi yuk. Kita puterin lagi beberapa lagu untuk menemani aktivitas Sobat Citra semua di pagi menjelang siang hari ini.

Kali ini mau puterin lagu ya, yang tersirat maknanya ada sebuah kekasih ya, yang berbeda keyakinan. Sebenarnya lagu ini lagu lama sih ya, tapi kembali viral lagi di tahun lalu 2025 awal ya. Ada Mangun ya, 420 feat Carita Utami. Masih pada tahu dong ya, langsung aja kita puterin yuk buat mana-mana aktivitasnya sahabat Citra semuanya, selamat mendengarkan.

0: budaya bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude. Tensiku rendah. Kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Lambung tinggi, diabetes gak lancar, perut kembung. Aduh, stres, Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Citra.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas bagas, ewang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Wongsi enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Ziko 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
0: Kini telah hadir Ziko 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Citra FM

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun. Sebab adanya bahaya besar, karena asalnya dari yang kecil.

0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho, Bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho, Bune. Break.

0: pabrik ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tunyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabrik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabrik. Kapsul Kardinabrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu, Bune, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pakne. Alhamdulillah, Pakne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bune. Sawise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bune. Keluhan jantunge bapak wis mari, wis penak saiki, Bune.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Iya sobat citra, ada Ayu Ting Ting Tatitut Tatitut gitu ya. Tatitut pokoknya kalau nggak bisa gabungnya di program Citra Gongsengnya. Ya pokoknya untuk sahabat Citra semua di hari ini tetap rapatkan barisan hingga pukul 12 siang nanti. Di hari yang berkah, hari Jumat. Ya pokoknya untuk sahabat Citra semua di hari ini tetap rapatkan barisan hingga pukul 12 siang nanti. Di hari yang berkah, hari Jumat bahagia di edisi 12 Juni 2026. Ya sahabat Citra, program Citra Gongseng persembahan spesial bersama Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget ya. Kalau mau nendang ya siapin pantunnya dulu. Jangan sampai nggak siap sama pantunnya atau ngutang dulu gitu ya sahabat Citra. Di dekat rumah ada kembang, kembang dipetik di atas seng. Kalau hari ini sahabat Citra mau bergoyang, jangan lupa rapatkan barisan di program Citra Gongseng. Ya semangat pokoknya untuk sahabat Citra ditemani dengan lagu-lagu dangdut hits mulai dari tahun 2010 hingga yang terupdate di tahun 2026, semuanya sudah tersedia. Tinggal sahabat Citra saja tuh mau dengerin lagu apa gitu kan. Yang penting dangdut ya, jangan keluar dari dangdut, nanti mintanya lagu pop lagi. Gak bisa, programnya udah lewat ya tadi sahabat Citra. Jadi jika untuk sahabat Citra yang mau bergabung, jangan lupa siapin pantun terbaik terbarunya di 0733451977 atau bisa juga di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jaya update. Silakan ya tinggalkan jejak di kolom komentar karena nanti Bang Jaya akan sapa-sapa untuk di via Facebooknya juga di segmen terakhir. Sahabat Citra, Bang Jaya ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Citra semuanya di hari ini di kawasan Kota Lubuk Linggau yang tak lupa tentunya ya, dan juga di kawasan Kabupaten Musirawas, Musiras Utara, dan Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dan sekitarnya lah pokoknya. Semua sahabat Citra di hari ini yang merapatkan barisan dengan segala kesibukan dan aktivitasnya, Bang Jaya doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, aktivitasnya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Ya kalau begitu sahabat Citra, kita akan sapa di via telepon ada siapa yang sudah standby, kita sapa yuk. Halo Citra Pop, Citra Gongsi Sigo 26.
1: Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang.
0: Nendang banget, ada Mas Nendi.
1: Ya Bang Jai, ya. Kesempatan perdana ini Bang Jai.
0: Sehat Mas Nendi kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitasnya ini Mas Nendi?
1: Lagi pulang dari kebun ini ya.
0: Pulang dari kebun ya.
1: Ini sholat Jumat ini.
0: Tapi rapatkan barisan dulu gitu ya.
1: Rapatkan barisan dulu, berpantun ria dulu.
0: Baik kalau begitu Mas Nendi.
1: Ya Bang.
0: Sudah siap pantunnya?
1: Tapi pantun abal-abal ini Bang.
0: Yang masa pantun lama terus ya kan, yang barulah.
1: Sungguh enak makan bakso, apalagi bareng Sidia. Sungguh enak dengerin radio, apalagi Radio Citra.
0: Luar biasa, pastinya dong kalau Radio Citra. Ada lagi?
1: Daripada makan pisang.
0: Cakep.
1: Makan bakso.
0: Cakep.
1: Daripada ngomongin orang, lebih baik denger radio.
0: Betul sekali, cakep banget ya kan?
1: Atau ngarang aja tuh.
0: Aha, lagunya apa ini Mas Nendi?
1: Lagunya ini aja lah dari Nela Karisma aja lah. Sakit dalam bercinta Bang Jai.
0: Sakit dalam bercinta ya?
1: Iya Bang.
0: Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya untuk Mbak Wijanti, Mbak Mama Islam, Mbak Kus, Mama Angel, Mama Erma, buannya Mbak Erawati, buannya Bang Wahyu, Cahit, Bang Harmono, Bang Syarifullah, Bang Aladin, Bang Hartanto, buannya Bunda Deni, Bu Alkol. Yeah. Kayaknya itu semua-semuanya lah ya Bang ya.
0: Semua-semuanya saja.
1: Amin. Ya jelas, sehat.

0: selalu panjang umur, murah rezeki.
1: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Mas Nendi ya.
0: Terima kasih Bang Jaya, lagunya ditunggu.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Nendi yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya di pagi hari ini. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Gongseng Zigo 26.
2: Zigo 26 sehat, tulang kuat, dendam banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan Ki 2 Wonorjo.
2: Iya.
1: Sedang apa aktivitas Mama Depan?
2: Sedang istirahat, udah mau tengah hari baru beres.
1: Oh gitu ya, udah selesai beres-beres, mau istirahat ya. Ya. Pantunnya udah siap Mama Depan?
2: Insya Allah, coba-coba.
1: Ya, pantun dulu Mama Depan.
2: Naik delman keliling kota.
1: Cakep.
2: Tinggal sebentar membeli minuman.
1: Mm-mm.
2: Radio Citra selalu mengudara.
1: Cakep.
2: Temani harimu, semua kawan.
1: Wah, cakep sekali, ada lagi?
2: Bila demam, jangan lupa minumlah propol.
1: Mm-hmm.
2: Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Iya.
2: Yeah. Apabila sehari saja nggak dengar goyang senggol.
1: Iya.
2: Yeah. Di badan ini terasa gemeter.
1: Wah, gitu ya. Kayak kurang makan tuh ceritanya.
2: Iya, iya kan?
1: Iya deh, kalau gitu yuk lanjut. Lagunya apa?
2: Satu lagi.
1: Oh, satu lagi, ada lagi, boleh.
2: Pagi-pagi baca koran.
1: Cakep.
2: Sambil minum es pakai sedotan. Masih kecil jangan suka pacaran. Mendingan kita belajar selawatan.
1: Wah, betul sekali, cakep sekali ya. Lagunya apa ini Mama Depan?
2: Lilin dari Uut Permatasari.
1: Uut Permatasari?
2: Ya.
1: Uut Permatasari banyak ini, ada Gila Basah, ada Kangenan, ada Ketahuan, ada Aman-Aman Aja, Nggak Jelas, Ojek Cinta, Selalu, Sundong Sayang, ada Takkan Kubiarkan, banyak lagi nih.
2: Takkan Kubiarkan.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja, Mama Depan.
2: Salam sapanya buat Mas Hendi tadi, salam kenal ya.
1: Mm-hmm.
2: Kayaknya udah pernah komplainan. Mbak Widianti, Mbak Kus, saya Mbak Naik. Serta Mas Aladin, Mas Arif, Mas Wahyu Jahit, Mas Harmono, Pak Yono. Pak Junaidi, Mas Harmono udah. Pak Rohidi, Amir, Pak Muslim. Pak Rohidi itu keluarga, moga sehat panjang umur. Buat semuanya aja tambah cepat.
1: Semua-semuanya saja, spesialnya buat siapa?
2: Semoga
1: sehat, api
2: jajah. Semoga sehat panjang umur.
1: Amin.
2: Dan mengudara, semoga sukses usahanya.
1: Amin. Terima kasih banyak ya.
2: Ya, makasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Depan kawasan Ki 2 Wonorjo yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via telepon ya? Halo, Citra Gongseng Zigo 26.
0: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget ya. Dengan siapa dan di mana?
0: Ini Bang Sumarno.
1: Ada Mas Sumarno ya. Mas Sumarno kawasan Blue Mai 2. Mas Sumarno.
0: Iya Bang.
1: Sedang apa aktivitas ini Mas Sumarno?
0: Alhamdulillah lagi
1: leye-leye. Oh, lagi leye-leye. Oh gitu. Udah siap pantunnya ini Mas Sumarno?
0: Insya Allah.
1: Ya, pantun dulu Mas Sumarno.
0: Buah durian apa buah lentera? Nek kesel ya leren ngerungake Radio Citra.
1: Iya, pendek sekali pantunnya ya. Ada lagi yang lain pantunnya?
0: Buah duku, buah rambutan.
1: Cakep.
0: Cintaku ini bukan buatan. Kembang suket kemekok nek sore, ndak kumumet mikir kekowe.
1: Kayaknya udah sering dipakai nih pantunnya ya. Ya udah, lagunya apa ini Mas Sumarno?
0: Ini kita bingung apa lari lelak.
1: Dari siapa? Yang baru nih ada yang baru nih, apa namanya? Kicau Mania nih. Yang lagi viral, Kicau Mania ya.
0: Kicau Mania. Oke, itu aja lah.
1: Oke, salam sapanya buat siapa saja?
0: Mbak Tepa sih kalau sebenarnya lali aku.
1: Ada Mama Depan.
0: Mbak Depan. Salam ya Mbak Depan, salam kenal. Mas Harmono, Mas Hartanto, Mas Bantai, Pak Amir, terus kabar Pak Amir. Saya selalu ya, di Mas Alasin, di Sumarni, Mas Haripuloh, Lina, Mbak Kus, Mas Wahyu, Mbak Wiji, Mbak Timi. Yeah. Terus pun kabarnya Mbak Timi, Supan ya. Pirang-pirang Dina nih, Mbak Herawati, Uki. Terus Indra S. Alah kagum saja ya kemauan lah nganu
1: spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya nganu iki sing istimewa wae nggih Bang Jai.
1: Baik, terima kasih banyak. Siapa itu yang istimewa?
0: Nah, istimewa wis kak sekabeh nggih Bang Jai.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mas Mas Harmo. Mas Sumarno ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mas Sumarno jadi Mas Harmono tadi ya, mirip-mirip ujungnya soalnya. Lupa Bang Jay tadi ya. Terima kasih banyak Mas Sumarno kawasan Blumai 2 yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu, nanti lagunya ditunggu saja ya Kicau Mania. Kita sapa lagi, ada siapa? Iya belum siap ternyata sahabat Citra. Kita coba sapa lagi di belakang Mas Sumarno, ada siapa? Halo, Citra Gongseng si kedua enam. Ya, saya sekali tidak terhubung sahabat Citra. Baik, kalau begitu sahabat Citra, kita coba sapa sekali lagi, ada siapa? Halo. Ya, saya sekali tidak terhubung sahabat Citra. Sekali lagi ya, kita coba ada siapa untuk di via teleponnya. Halo, Citra Gongseng Siku 26. Baik, sahabat Citra, sudah 3 kali percobaan ternyata tidak terhubung ya untuk di via telepon ya. Kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request dari via telepon ya. Tetap rapatkan barisan, ada Dela Karisma, Sakit Dalam Bercinta. So stay enjoy.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Ceria di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinji, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Tadi sudah menjadikan lagu-lagu yang di request dari via telepon. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra menemani kesibukan masing-masing ya kan, dengan aktivitasnya masing-masing juga. Mudah-mudahan bisa menambah kebahagiaan lah yang jelas untuk sahabat Citra di hari ini. Info cuaca Lubuk Linggau hari ini panasnya bedengkang. Kalau kata wong Lubuk Linggau ya sahabat Citra ya, panasnya ekstra banget ini kalau nggak pakai sunblock atau nggak pakai apa yang namanya ya anti sinar UV. Aduh gawat nih sahabat Citra, bisa gosong semuanya. Bang Jojo, selamat pagi menjelang siang saja untuk sahabat Citra yang sedang berkendara, mungkin lagi dengerin radio Citra FM Lubuk Linggau sambil di mobil ya, nyalain radio. Selamat pagi menjelang siang saja di hari Jumat ini. Mudah-mudahan berkah dan hati-hati di jalan ya, tetap patuhi peraturan lalu lintas sahabat Citra, jangan sampai kita melanggar karena ya keselamatan berkendara itu adalah hal yang utama. Ya silakan untuk sahabat Citra yang ingin bergabung kembali, Bang Jai akan sapa-sapa di via teleponnya. Tapi ini sepertinya dari tadi ada sedikit kendala ya sahabat Citra ya. Ini sama seperti kemarin, ada kendala sedikit, tapi tadi sudah bisa tadi beberapa penelpon di awal ya. Ya ini kita coba lagi di 0733451977, ada siapa? Halo Citra Gongseng si 26.
1: 26 sehat. Tulang kuat, nendang banget.
0: Nah, nendang banget. Ini ada Bang Hardianto.
1: Iya, betul. Gimana kabarnya?
0: Baik, sehat. Alhamdulillah, lama sekali tidak terdengar suaranya ini.
1: Iya.
0: Kemana saja, Bang Hardianto?
1: Agak susah gabungan itu, Mijas.
0: Oh, agak susah ya?
1: Gak pernah masuk, masih keriting tangannya.
0: Mungkin sibuk juga, mungkin ya ada aktivitas lain ya?
1: Iya, betul.
0: Bang Hardianto, pantunnya bagaimana? Siap?
1: Insya Allah coba-coba ya.
0: Pantun dulu, Mang Rianto.
1: Pantun dulu.
0: Iya dong.
1: Oke. Tapi disambungin kalau nggak nyambung ya.
0: coba dulu.
1: Batang sadis di tengah sawah.
0: Cakep.
1: Batang sanas di belah dua. Hari ini Mas Pijai banyak tertawa karena masa masih tanggal muda.
0: Wah, pas itu, cakep sekali, betul. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
1: Coba lagi ya.
0: Ya boleh.
1: Burungnya agak mau berpantun tuh Pijai, bunyi terus burungnya.
0: Iya, coba lagi? Yang kedua nih, mana nih pantunnya?
1: Ikan tokol di gulai lemak.
0: Cakep. Kurang jelas ya suaranya tadi, putus-putus tadi Mang Ardianto. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Lagunya apa ini Mang Ardianto?
1: Sekali seumur hidup.
0: Sekali seumur hidup ya, nanti diputerin. Salam siapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Aladin, Pak Yanto, Papa 2R, Pak Yono, Hasanto, Yan Paing, Mbak Mis, Bang Arifin, Papa Gilang, Papa Fitri, Wak Osel, Sariktula, Bang Hanapi, Mbak Kus, Mbak Hartanti, Sari Putin, Mama Dekan, Mama Irma, Mama Dila, Mama Angel, Pak Jayono, Mama Dora, Mbak Fitri, semuanya untuk Pan Citra dari A sampai Z.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Sebentar lagi sholat Jumat. Ya lagunya ditunggu ya Mas Pijai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mang Hardianto di kawasan Bumi Agung sudah bergabung. Dan kita coba sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di belakang Mang Hardianto? Halo Citra Gongseng Ziku 26. Ya kembali tidak terhubung sahabat Citra untuk di via teleponnya, sayang sekali ya. Ba Baik, kalau begitu sahabat Citra, Bang Jay akan hadirkan lagu yang sudah di request tadi oleh Mang Ardianto, dan nanti Bang Jay akan kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra. Tetap semangat dan kita goyang dulu.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana. Dok, saya udah gak berak-berak nih seminggu. Gimana dong?

0: dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng. Siap. BPJS
1: Kesehatan. Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah!
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng Zigo 26 sehat tulang kuat nendang baga. Sahabat Citra, segmen kali ini Bang Jim mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Untuk di via Facebooknya ada Maria dihadir, ada Rizka Agus monitor selalu bang, ada Le Kasinom hadir saja sibuk dengan aktivitas. Ojo Dume hadir Bang Jai, Ben Hur Hussein hadir. Kemudian ada juga Yanti Tran LBT hadir Bang dari Lubuk Tanjung SBI. Salam-salamnya buat Rasid Jaya DRD, Mariadi, Ben Hur Hussein, Raja Cinta, Ma Angel, Putra Tunggal, Bunaini, Bunda Dini, Andesma Desma, spesialnya buat suamiku Adon LBT yang lagi beraktivitas, salam saya selalu. Lawang Sewu hadir Bang, Kusuma Atmaja hadir, ada juga Wafi Kotul Aziza. Assalamualaikum Bang, ini pendatang baru dari Blitar Seberang. Minta lagunya Negoro Angin, salamnya buat orang tuaku yang lagi metik cabai, semangat aja buat abangnya, terima kasih. Ada Edi Sadiki Edi hadir, Sinar Gunung Musi Banyu Asin. Sapri Bayi hadir dari Gutong Jaya. Kita Purnama Sari hadir, ada Mbak Andre hadir Bang Jaya dari Desa Tebing Benteng. Kirim salamnya buat pendengar Radio Citra, buat Bang Jaya sehat selalu, semangat aktivitasnya. Ada Mistiani hadir Bang Jaya dari Kayu Manis, Dion Saputra hadir, Mbak Marbagan. Ada Lasmi Sari Kutan hadir dari Pengabang SBU. Nah, Noni Baim hadir dari Renah Bobot lagi nih Bang. Rusmini ikutan hadir Bang dari kawasan Talang Anjung. Kirim salamnya buat semua fans Citra aja dari A sampai Z. Request lagunya Bang, Selimut Biru. Buna ini hadir dari PUT, Nur Aini. Pagi menjelang siang Bang Jaya hadir dari Curup. Anwar Erna, Assalamualaikum. Ada dari Anwar Erna, request lagunya Teman Jadi Nyaman. Lagunya kirim salamnya buat semuanya aja, kirim salamnya buat semuanya aja buat abangnya. Assalamualaikum. Dewan Antri yang Assalamualaikum Adi dari Wonorejo, mau request lagunya Sebotol Minuman. Kirim salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat ayangku Mama Devan. Selamat istirahat buat abangnya yang baca, terima kasih saja. Raja Cintra, Citra Gongseng. Assalamualaikum Bang Jai, hadir dari Linggau Barat 1. Coba pantun dulu nih. Burung kah, burung lilin, capak tangkah, cari yang lain. Request lagunya Abim Ngesti, Sonia. Salamnya buat Mardiana, Harun Telang Anjung, Lekar Diansa, Putra Tunggal Bali, Waka Forever, Ade Wong Alus, Buna Ini, Mali Saputra, Neti Sai, Ria Tomi, Ridu Edu, Anwar Ena, Malak Saputra, dan buat semuanya saja. Susanto Sus hadir Bang dari Susanto Sus Bangun Sari Purwadadi Musirawa. Salam-salamnya buat Fest Citra aja. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitas hari ini selalu diberikan kelancaran, kemudian keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam spesialnya buat semua radio Bala Citra. Kalau enggak ada kalian kami enggak bisa dengerin radio dan sebagainya. Terima kasih, Bang. Fitri Safitri, Assalamualaikum hadir dari Batu Nisan, numpang kirim salamnya aja ya Bang, salamnya buat pacarku Madun di Merasi, ucapannya jangan nakal ya Kak, jaga hati, jaga mata, buat yang baca terima kasih. Leka Ardiansa ikutan hadir dari Empat Lawang, ada Andar juga Citra Gongseng, pantunnya lewat jembatan di pagi hari, jembatan retak air beliti, siang teringat malam terkenang, tidur pun menjadi mimpi. Dan yang terakhir sahabat Citra, ada Rasid Jaya DRD ikutan hadir dari Lubuk Binjai. Pantunya Bang, jalan-jalan ke kota Jakarta tidak lupa membeli nangka. Saya kirimkan salam buat fans Citra yang selalu setia mendengarkan Radio Citra. Request lagunya Terhanyut Dalam Kemesraan buat abangnya, semoga lancar, selamat beraktivitas aja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan karena waktu yang membatasi, Bang J izin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra untuk di program Citra Gongseng ya. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra, jadi tetap rapatkan barisan. Bang J izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
2: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

Campur sari sapore.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar

0: negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
2: Sakabehing kenangan indah kang nate ndak rasakake. Saiki kari wewayangan kang medeni. Kang ndak adepi kari kasepen dan kasedihan. Sepi ing uripku, sedih ing atiku. Kaendahan kemesraan kang nate ndak rasakake sajroning uripku mung lumaku 1,5 tahun. Saterusé sing ana mung kari gegambaran palsu. Wis setahun aku ngalamunake panguripan kaya sing ndak tepusi karo tengah taun kepungkur. Apa aku kudu ninggalake Mas Budi banjur ngujo butuwing ati? Apa bebrayan sing wis ndak bangun sajrone 2,5 tahun iki kudu dirubuhake? Suwalike, apa aku kudu nahan sakabehing panguripanku kang kebak kasepen lan kebak kepalsuan iki? Pitakon kang tansah tumimbal bali ing atiku sajrone ngadepi urip lan panguripan lair batin tumrap sawijining bebrayan. Pancen akeh wong kang nyawang kahanan bebrayanku karo Mas Budi padha meri. Kemeren saka nyawang kahanan lair. Nanging kepriye sanyatane kahanan batin kang ndak sandang yen padha nyumurupi mesti bakal malik grembyang. Tonggo teparo apa dene kenalan-kenalan padha ngalembono marang jejodhoanku. Ngalembono sing jare harmonis, ayem, tentrem, lan pantes tinulat. Kabeh ngarani yen pasangan ideal. Ketambahan sesrawunganku karo tonggo teparo, lingkungan lan kenalan-kenalan orang beda-beda ake. Nadyan aku dadi sisiane wong kang duweni kalungguhan penting. Aku tansah ngombyongi kegiatane ibu-ibu ing kampungku. Senadyan ing lingkungane ibu-ibu pejabat dhewe, aku uga ora nate keri. Nanging apa urip bebrayan iku bisa langgeng mung sarana kemewahan lair? apa cukup mung tinunggon bondo lan dieringi wong liya tanpa ngelingi kebutuhan batin. Siji setengah tahun bebrayanku karo Mas Budi, aku bisa ngrasakake tegesing urip jejodohan kang kebak kaendahan. Senadyan sajerone siji setengah tahun mau, kepinginanku minangka wanita sejati durung dadi kanyatan. Ndak kira ora jeneng kasep yen siji setengah tahun bangun bebrayan durung pinaringan momongan. Aku ora kuwatir. Jero wektu semono mau, ndak nggo toto-toto amrih luwih siap. Sawise bebrayanku bener-bener temoto, ing kono aku ngarep-arep kanugrahaning Gusti. Nanging kahanan donya ora langgeng. Semono uga bebrayanku. Uripku wiwit surem kaya damar kasatan lenga. Tata lair aku isih dadi wong kang mulya ing bebrayan. Nanging kahanan batinku ora ana kang kaduga ndungkap. Kahanan lan panandang batinku mau ndak rasa ake setitik mboko setitik sawise aku mbangun bali wis lumaku karo tengah taun. Kahanan sure mau akhire dadi peteng dedet. Sawise setahun aku ora bisa ngrasakake nikmating batin tumrap jejodohanku. Aku ora ngerti desa apa dene Mas Budi nampa bebendu saengga ora bisa nindakake kewajibane dadi wong lanang. Kaya dik setahun kepungkur. Aku bener-bener urip ing kasepen. Nanging senadyan mengkono, aku ora nate nuduhake rasa sepiku ing ngarepe Mas Budi. Apa maneh nyalahake dheweke. Malah aku tansah aweh panjurung lan pambombong amrih dheweke orang lukro lan putus asa. Aku ngerti yen saiki sisianku iki lagi binalenggu ing rasa kurang percaya diri lan tekanan batin. Kanthi telaten dheweke tansah ndak lipur lan ndak bombong. Kita kudu percaya diri, Mas. Sakliyane nyuwun kanugrahaning Gusti. Ning Tias, aku ora ngerti dosaku. Dene aku nampa bebendu kaya ngene gedene. Saka rumangsaku, aku yo durung nate nyimpang saka paugerane ngaurep. Aja cilik ati, Mas. Isih akeh dalan kang bisa ditempuh. Ndak kira durung kasep. Kita periksa lan konsultasi menyang dokter spesialis. Iku dalan kang luwih prayoga ning Tias. Sidane Mas Budi periksa menyang dokter spesialis. Antuk katerangan yang sejatine ora tinemu gejala opo-opo. Kabeh tinemu normal. Faktor penyebab utamane jare mung saka kekeselan. Sawetara wektu Mas Budi dadi pasiene dokter Irawan. Nanging tetep durung ana tanda-tanda uwah-uwahan. Nganti pungkasane Mas Budi nglokro. Aku ora nate duwe rasa putus asa. Mas Budi tak ajak menyang Sinse. Saka kono antuk obat ramuan tradisional. Jare saka Tiongkok. Nganti sawetara wulan jamu mau terus dikonsumsi. Nanging isih durung ana tanda-tanda asile. Sawijining dina, aku maca koran terbitan Jakarta. Ngemet iklan praktek pengobatan alternatif. Klebu bisa marasake loro impoten. Mas Budi ndak ajak marani. Nganti rambah kaping telu. Kaya penjalu ekang rawat. Yen diobati kaping telu ora ono sudane, utawa ora ono uwah-uwahan, ateges ora bisa. Temenan. Sawise kaping telu nggunakake pengobatan alternatif pranyata ora ono asile. Aku isih durung lokro. Tetep ngupaya usaha kanggo mulihake semangate Mas Budi. Krungu ana dukun ampuh sing jare pinter nambani ndak parani. Ora peduli manggone ing desa Kapencil. Kathik ing pegunungan pisan. Baline uga digawani ramuan obat-obatan. Sejene iku uga disaranake supaya bancaan. Kabeh perintahe wis ndak tindakake. Nanging maneh-maneh ora ana asile. Aku wiwit nglokro. Sawise penyakit Mas Budi angrem setahun lan sakabehing pambudidaya ora ana asile. Arep menyang endi maneh? Dokter spesialis, Sinse, dukun, pengobatan alternatif, kabeh ora ana asile. Rasa putus asa lan sumarah ing takdir uga katon cetha wis nelokake atine Mas Budi. Iki cetha banget nalika sawijining wektu Mas Budi kawetu tembunge. Ning Tias, apa Mas? Sakabehing dalan lan sarana wis kita tempuh. Nanging kabeh mau pranyata ora ana asile. Mbok menawa kabeh iki wis takdire awakku. Kudu nandang paseksan kaya mengkene. Sampeyan sadar to, yen tujuane menungsa urip bebrayan iku kanggo kebahagiaan lahir lan batin. Aku bisa ngujo kecukupane lahir. Nanging aku wis ora kuwagan nyukupi kebutuhane batinmu. Ing masyarakat awake dhewe iki banget diiringi. Nanging ngopo tegese yen kabeh mau nggembel kepalsuan? Ning Tias, aku mesakake awakmu lan dina besuke. Mula kanggo ngadepi dina mburimu, aku ikhlas yen awake dhewe tekan semene wae anggone padha bebarengan mecahi dalan ning urip iki. Pulua diterusake. Apa sing isih arep mbok anti saka aku mungguing kebutuhan batinmu? Aku ikhlas. Ning Tias, saterusé awake dhewe mancing dadi sedulur wae. Krungu kandhane Mas Budi sing wijang, tatak lan polos mau. Sanalika ora bisa ndak tahan jeriting atiku. Aku nubruk Mas Budi, nangis nggugu ing pangkone. Luhku ora bisa ndak empat wetune. Luh saka rasa pangrasa kang jero. Kanthi kejujuran ing atine mau, aku malah banjur saya krasa binalenggu ing rasa dosa. Tetembungane Mas Budi sing kaya mungkono mau, kaya malah matri rasa tresnaku. Dadaku sesek. Atiku ngondok-ondok. Arep mangsuli omongane, tenggorokanku kaya kesimpulan barang kang atos. Kanthi swara pedhet-pedhet ing selo-selaning tangis kami seseken. Akhire aku bisa ngomong. Ora, Mas. Ora. Aku moh kok tinggal. Apa wae kang bakal kedadeyan, aku bakal melu nanggung lan ngerasa ake. Penandangi Mas Budi ya penandangku. Aku ngerti. Keputusan jenengan iki metu saka ati kang suci. Nanging arep dikaya ngopo wae, aku emoh jenengan tinggal. Pokoke bunga susah mulya sengsara, aku wis siap melu nanggung. Lan apa wae kang bakal kedadeyan, aku ora bakal ninggalake Mas Budi. Aku isih nangis mingsek-mingsek ing pangkone Mas Budi. Krungu tangis lan kandhaku mau, Mas Budi ora kumecap. Mungguh njegrek. Pangkone isih ndak ruket. Ndak rasakake tangane ngelus-elus sirahku kanthi lembut. Kebak rasa asih. Aku wis mupus. Pasrah marang papes tening dumadi, sumarah marang kang gawe urip. Menawa wae pancen isih dikersakake Gusti kudu nglakoni pacoban. Senadyan aku nganti saiki ora kuwon bungkap dedosa apa sing ndak lakoni. Setahun aku ora ngerti lan ngrasakake tegese urip jejodhoan. Mergo was budi wis ora bisa aweh nafkahi batin babar pisang. Dina-dinaku kisenan rasa sepi. Senajan tau wis ndak pupus. Yen eling waktu-waktu kepungkur kang kebak kebahagiaan lan kaendahan. Atiku sok-sok kepingin berontak marang kanyatan. Luweh-luweh yen naluri kamanungsanku muncul. Kaya-kaya aku kepingin lunga ninggalake Mas Budi. Nanging yen eling marang kabeh kang nate ndak alami, rasa welas lan mesakake uga banjur tukul meper nafsuku. Apa iya aku kudu nambahi paseksan marang Mas Budi? Luweh-luweh kaya wektu saiki-iki. Mas Budi lagi ngayahi tugas ing jaban daerah. Wis wektune bali. Nanging durung aweh kabar kapan kondure. Atiku malah dadi ora karu-karuan. Ana rasa kuwatir lan was-was. Pamite mung 5 dino. Mestine dina Jumat wis teko. Sasuwene iki apa sing ditindakake Mas Budi ora tau mleset saka jadwal. Upama ana telate mesti ngabari. Nanging iki nganti dina Sabtu durung ana kabar teko. Rasane atiku ora bisa ndak gambarake. Bingung, goreh, susah campur dadi siji. Ojo-ojo keentuk alangan ana dalan. Kamangka wiwit omah-omah dheweke durung tau mblenjani apa sing diomongake. Nanging saiki-iki nalika dheweke lagi nandang paseksan batin lan butuhake kawigatenku kang gedhe, kok malah ora genah kabare. Nalika sepur Mutiara mlebu stasiun Balun, atiku wis ora sabar. Aku sing wis meh sak jam nunggu ana ing peron gagian ngadeg. Ngenteni mandeke sepur karo nyawang burdes. Ora akeh penumpang sing mudhun ana ing stasiun Cepu iki. Trileng-trileng anggonku ngwasi penumpang sing padha mudhun. Nanging Mas Budi ora katon. Anggonku ngenteni nganti sepur Mutiara ninggalake stasiun. Sakala awakku dadi pepes. Kaya ilang bebayuku. Kanthi rasa bingung lan ati sedih, ndak tinggalake stasiun bali mulih. Tekan ngomah ndak brukake awakku ing paturon. Tangisku ambrol maneh. Pikiranku ngerambiang orang karu-karuan. Sawengi aku ora bisa turu. Pikiranku ora bisa ndak kipatake saka wewayangane Mas Budi. Pikiranku kebak kegambaran sing ora-ora. Mligine ngenani keselamatane. Arep nakokake menyang kancane. Yo banjur sapa kira-kira sing ngerti. Putusaning ati aku dina Senin kudu nakokake menyang kantore. Saumpama nganti dina Minggu ora teko. Dina Senin watara jam 09.30 esuk aku siap arep budal menyang kantore Mas Budi. Nakokake anggone tugas Mas Budi. Kok nganti seminggu durung bali. Kamangka pamite mung 5 dina. Lagi wae aku metu tekan latar. Kaselak tekane Pak Pos ngulungake surat kilat khusus. Aku dadi kaget. Mergo surat mau saka Mas Budi. Aku balik gegian mlebu omah. Daya-daya kepengin ngerti surasaning surat. Nanti lali ora aweh panuwun marang Pak Pos. Atiku selak ora seronto. Tanganku grewalan buka layang mergo maca alamate Mas Budi kok saka Singapura. Apa maneh bareng kacetha alamate nyebut jeneng rumah sakit. Atiku kebak tandha pitakon sing ora karo-karuan. Alamate cetha katulis Budi Handoko Victoria Hospital Singapura. Layang enggal-enggal ndak buka kepengin ngerti isine kok alamate saka rumah sakit. Mongko ing Singapura pisan kepriye iki lara-larae. Kairing berkain Gusti. Ning Tias, mestine sliramu kaget nampa layang iki. Amarga mawa alamat Singapura. Kawruhana menawa sejatine aku ora dinas menyang liya daerah. Nanging menyang Singapura iki saperlu mertombo. Pangapuramu sing gedhe ya. Nalika arep budal aku ora kondo. Iki sejatine demi awakmu lan yen anggonku berobat iki gagal maneh. Mbok menawa aku wis ora arep mulih. Nanging sajake Gusti isih paring dalan lan kanugrahan. Sawise ana tanda-tanda bakal ana kuwarasan, aku kirim surat iki. Amrih atimu bisa bombong. Ning Tias, wis seminggu aku dirawat Dr. Smith. Dokter spesialis ing rumah sakit Victoria iki. Sajrone dirawat wis ana owah-owahan sing nyenengake lan wis bisa ndak rasakake. Aku kudu nunggu seminggu maneh lan yakin yen bakal bisa waras. Mula saka iku suk Senin ngarep ndak jaluk sliramu bisa nyusul aku menyang Singapura. perkara tiket lan liyane wis ndak rampungake karo biro perjalanan SAS. Sliramu nunggu wae ana ngomah. Sok petugas saka SAS bakal moro. Semene dhisik ya. Nanti ketemu lan aja lali ngunjuk angki panuwun ing ngersani Gusti. Salam kangen. Budi Handoko. Luhku sanaliko ambrol nelesi pipiku. Luh kabungan sing metu saka titi sing panyuwun. Layang bali ndak lempit alon-alon. Ndak arasi banjur ndak kekep ing dodo. Pikiranku ngrambihang. Bayangake Mas Budi kang kebak kabungan. Alon-alon aku banjur jengkeng ngaturake puji syukur ing ngersane Gusti Kang Maha Asih krana wis paring kanugrahan. Waosan crita cekak kanthi judul Sapa Temon Iku kasrah dening Bambang P. Sugeng midhangetaken matur nuwun.

0: Tunggal atas sekali komandan Citra FM Lubuk Linggo, sahabat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng medang etaken niki tembang-tembang Jawi, tembang-tembang campur sari sakpuri marem tenan. Nggih pepanggihan malih kali kula nggih Mas Vijendli dek sing siap ngancani aktivitas lan kegiatan sahabat Citra ning program campur sari persembahan spesial karo Agari Lusdrop nggih. Pokoke campur sari sakpore Agari Lusdrop marem tenan. Jos gandos pokoke nggih karo aktivitas ngancani aktivitas yang niki kagem sahabat Citra sedaya mawon. Niki sing kiambaan, sing kata rencang-rencangi niki nggih. Monggo pokoke niki diaturaken yang via telepone neng 0733451977. Nggih, pokoke dikancani tembang-tembang Jawi, tembang-tembang campur sarine sing jos gandos ya monggo nggih. Tergantung niki, tergantung pengine rungokno lagu apa. Iki cuacane panas luar biasa niki sahabat Citra. Langite resik tenan pokoke niku resik-resik mboten enten mendung, mboten enten awan nggih. Niki pokoke panase nek sirene wong iku panase menteng-menteng niki. Ngombe es Mas Arif yo penak niki, apa nek es klopo. Wis paling penak jos gandos. Mangga niki langsung tak sapa neng via telepon nih wis ngenteni niki neng program campur sari sakpore marem tenan. Mangga persembahan spesial karo Agari Lusdrop. Halo campur sari sakpore.
1: Agari Lusdrop marem.
0: Marem tenan sugeng siang Mbah Mis.
1: Sugeng siang Mbah Rano.
0: Tasik napa niki?
1: Tasik Mas.
0: Oh wih suarane kok mboten jelas nggih.
1: Apa nggih Mas?
0: Heeh, pedot-pedot niki lho.
1: Pedot-pedot Mas.
0: Heeh. Mbak Mis.
1: Apa Mas?
0: Niki rencangnya sinten niki?
1: Niki pasti sepi kula niki Mas.
0: Wah, niki pedot-pedot suarane nggih.
1: Pedot apa? Niki sinyale paling
0: niki. Sinyale niki, Nggih, monggo tembangin apa niki?
1: Tebange Warudoyong mawon.
0: Warudoyong mangke diputerno. Monggo salami.
1: Nggih, tapi nggih jane Mas Pitai. Kangge paru isine, kangge ada kula niki Santo tapi ngopi. Kali Mas Arif, kanggi Musi Sumarmi, kanggi Mama Isra, kanggi Mas April, kanggi Mas Atua Ruyo, kanggi Karmono, Mas Wahyu
0: Jai. Yeah.
1: Oh nama?
0: Mbak, niki lo tembang Warudoyongin niku langgam ge, mboten campur sari.
1: Oh jadi mboten enten? Oh
0: mboten enten niku. Gantos mawon sing liyane.
1: Lali janji nih mawon Mas.
0: Lali janji nih, ge, makai diputerno. Spesialnya kagem sinten niki salam-salami.
1: Yeah. Mas Wijaya nggih sampe petuk sampe tuntas mugi-mugi sehat selalu lah Mas Wijaya.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Mis nggih kawasan di Tegal Rejo. Monggo alut campur sari sakpore.
2: Agari Lusdrop marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Wijaya.
0: Heeh, kalih sinten iki nggih?
2: Saking Tambarjo, Pak.
0: Tambarjo enten Mas Parmin nggih.
2: Nggih.
0: Heeh, tasik napa sak niki?

0: Mas Wayu Jahit, Mas April, Mas Arief, Mas Hartanto, Pak Armono, Pak Sumarno, Bu Isra, Bu Sumarni, Kagem Sedua ya kemawan Mas.
1: Sedaya mawan spesialnya Kagem sinten iki.
0: Spesialnya kangge Mas Uje, mugi-mugi anggenin kayak tugas.
1: Nggih.
0: Wonten arangan tugas menapa sampeyan.
1: Amin. Matur nuwun nggih.
0: Matur nuwun Mas Daripun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki nggih Mas Parmin Tambarejo wis gabungan iki tembange pokoke melu. Mangke diputerno lanjut mali. Halo campur sari sakpore.
2: Aga ini strap marem tenang.
1: Marem tenang segang siang.
2: Segang siang
1: sih Mas. Nah, pripun niki Blitar cuacane lho.
2: Aduh, panas lebih
1: panas
2: paling gawe iki
1: Mas. Wah, ya mboten lah ngono ya luweh sejuk to nek banding Linggo. Linggo panas luar biasa nih lho.
2: Wah, panasnya kayak digodok iki lho.
1: Kayak di open nggih. Nek digodok niku
2: beda.
1: Monggo niki tembangin apa niki Mbak Fatima?
2: Tembangi apa ya Mas yo?
1: Apa?
2: Apalah sing enak Mas.
1: Ya penak kabeh nek kula niku ditakoni sing penak apa penak kabeh campur sarian niki lho. Nek kicau mania niki enten sing anyar.
2: Apa?
1: Kicau mania.
2: Ya wis kuwi lah gak apa-apa.
1: Heeh, kicau mania nggih.
2: Ya.
1: Nggih, mangke diputerno. Monggo, salam-salami.
2: Salam-salami fotokopi ini Mbak Mes mau karo Pak Parmin Mas. Iki sing robot iki.
1: Spesiale enten.
2: Spesiale nggih Mas Pidaya.
1: Oh, nggih matur nuwun nggih Mbak Fatima nggih.
2: Nggih matur nuwun ugi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki nggih enten Mbak Fatima Blitaret Surup ya wis gabungan pokoke melu. Iki salam-salame sing melu. Halo campur sari sakpore.
3: Are lu vlog marem tenan.
1: Marem tenan Mas Harmono.
3: Nggih Mas.
1: Suka karya nggih tasik napa sak niki Mas aktivitas Mas?
3: Oh tasik laya-laya nih karena menangnya Mas Bicay siaran.
1: Nah, nggih biasanya esok-esok wis gabungan nih tumben-tumben nih rada awan nih lo.
3: Ah sibuk nih Pak.
1: Sibuk napa? Panen napa?
3: Buatan untuk bayaran kebun mau.
1: Oh teng kebun nggih. Ah mangga nih Mas Harmono tembangin apa?
3: Kebelet mawon Mas.
1: Kebelet nggih.
3: Nggih.
1: Kebelet nggih. Kebelet papat kebelet setunggal kebelet piro niki kebelet loro
3: wonten
1: eh
3: setunggal mawon
1: nggih mangke diputerno monggo salam-salami
3: salam-salami kakem Pak Raidi kakem Mbak Mes kakem Pak Kabit kakem Pak Yono kakem Mas Wayu Jahit Mas Subalujo Mas April Mas Repulo Mas Aladin Mas Parmin kakem Mas Junaidi kakem Mas Satianto Mas Nendi Mas Sumarno kakem Butini Mbak Tini, Kakem Kusumani, Mama Isla, Bunda Deni, Mama Depan, Mbak Bijianti, Mbak Kus, Kakem Mbak Cindy, Mbak Fatima, Kakem Sedaya Mawar Mas.
1: Sedaya Mawar, spesialnya Kakem Sinten iki.
3: Spesialnya Kakem Mas Bijay, Ugi Ngayu Tugas Mawar, Mantor Sebalik Puno.
1: Matur nuwun nggih, Mbak Sarmono nggih.
3: Matur nuwun nggih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mas Armono saking kawasan Sukakarya sahabat Citra wis gabungan pokoke mugi-mugi seger buker waras nggih sehat ya sumringah ngoten nggih. Monggo sahabat Citra niki tak puterno sik tembang sing wis di request mangke Mas Wijay ngancani meneh goyang sik yuk campur sari sapore marem tenan lali janjine yen ingkang

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Promo Agarilus.
4: Sehat waras.
2: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan semangat.

masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: kurangi gula dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa Ibu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik Bu.
5: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya Bu Ne, sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau

0: Tahu sini program campur serisak pori bareng tenan sahabat Citra Angke. Persembahan spesial agar ilus drope pokok ini ke ngancani aktivitas lan kegiatan sahabat Citra karena teman-teman Jawi tembang-tembang campur sari. Monggo tasihatan waktu niki nggih nganti jam kali siang niki pokoknya campur sari sapore. Monggo kagem sahabat Citra ning via telepon dhewe sapa malih. Halo campur sari sapore. Halo campur sari sapore.
1: Agar ilus drop marem tenan.
0: Marem. Halo campur sari sapore.
1: Agar ilus drop marem tenan.
0: Marem tenan, sugeng siang.
1: Sugeng siang piye, Mas?
0: Mas Arif niki nggih.
1: Nggih.
0: Niki pripun? Dodol mboten?
1: Ya niki. Tete tuki ke Boncengkeh.
0: Wah, Boncengkeh nggih. Laris manis niki cuacane panas luar biasa niki nggih.
1: Amin.
0: Monggo Mas Arif. Tembangin apa niki?
1: Tembangin Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan nggih.
1: Nggih,
0: mangke diputerno. Salam-salame monggo.
1: Salame kangge Mas Aladin, kangge Pak Wiji, Pak Fatimah, kangge Kang Harmono, Mama Isla, Mas Bayu Jait, kangge Pang Parmin, kangge Kang Taat, Kang Nano, kangge Pak Marjan, kangge Mas Aladin Artanto, Pak Ade, kangge Pak Adini, Pak Tukiman, Tekopir, Suroso, Bujwati, Tusarti, kangge Pak Rohiti, kangge Pak Amir, Poe,
0: mohon Mas. Doa ya mawon, spesialnya kagem sinten niki.
1: Kangge Mas Wijay, pengaya tugas, mungkin sekarang sehat walafiat.
0: Amin, matur nuwun nggih.
1: Nggih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki nggih, enten Mas Arif sanging kawasan Sukamulya niki tasik keliling niki sahabat Citra nggih adol es pokoke nganti ning Kebon Cengkeh jarene mau. Lanjut malih, halo campur sari sapore. Ah, agar ilus drop marem tenan, Bunda Deni nggih. Nggih to, heeh
2: niki.
0: Nggih, mboten to eling terus nek kula niki.
2: Sekare Mas.
0: Mangga Bunda Deni.
2: Salah tampa.
0: Salah tampa mangke diputerno. Heeh, salame monggo. Spesiale.
2: Nggih,
0: matur nuwun nggih.
2: Matur nuwun ugi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Bunda Deni nggih saking kawasan Marga Mulia sekaligus nutup perjumpaan niki sahabat Citra ning program campur sari sapore marentren. Matur nuwun kagem sahabat Citra sedaya mon sing wis gabungan niki nyuwun ngapurane nek enten salah lan lupute nggih. Jalali bar niki tasih enten program selanjutnya sing siap ngancani aktivitas lan kegiatan sahabat Citra. Dadi ning kene wae campur sari sapore marem tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau. Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya. Padahal, dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: Citra FM Lubuk Linggo, sahabat Citra, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani dan menyapa sahabat Citra di aktivitas siang menjelang sore sahabat Citra masing-masing. Bersama Bang Jing ke pukul 4 sore nanti di program Citra Batagor Bursa Tembakau yang ramai benar-benar pol puasnya. Ya sahabat Citra, program Citra Batagor persembahan spesial bersama Madu Hitam Agarilus benar-benar pol puasnya. Hingga pol pas sore ditemani lagu-lagu Padang, lagu-lagu Medan, ada juga lagu-lagu Sunda, kemudian ada juga lagu-lagu dangdut sahabat Citra. Semua lagu tersedia ya, mulai dari dangdut lawas hingga dangdut terbaru. Dan untuk sahabat Citra tinggal menyesuaikan saja mau dengerin lagu yang versi mana gitu kan. Cukoto baru kilit merancak sirah warna. Ya jam-jam segini mungkin aktivitas sudah mulai santai, lengang gitu ya. Atau juga ada yang masih sibuk karena kejar target bulanan. Karena udah mau jam 4 sore harus selesai tugasnya hari ini, mungkin masih sibuk saja. Tapi Bang Jay yakin kalau yang aktivitasnya di kebun gitu kan, di sawah, jam-jam segini udah mulai santai sahabat Cita. Atau bahkan sudah ada yang mulai istirahat di pondok ataupun di rumah masing-masing. Cuaca panasnya luar biasa hari ini, memang sekarang lagi musim kemarau, jadi nggak bisa dipungkiri lah ya. Memang kalau musim kemarau pasti ya panas, itu lebih dominan dibanding hujannya sahabat Citra. Tapi bukan berarti nggak ada hujan ya, karena kalau kita melihat beberapa hari terakhir, ada tuh beberapa hari yang kita juga diguyur hujan dengan intensitas sedang, ada juga dengan intensitas lebat sahabat Citra. Jadi sesuai dengan musimnya, nggak ada yang aneh, nggak ada yang sebuah fenomena gitu kan. Fenomena itu kalau tiba-tiba hari panas luar biasa tiba-tiba hujan tanpa mendung, nah itu tuh fenomena. Bisa-bisanya hujan tanpa mendung gitu ya. Ya sahabat Citra, di program Citra Batagor di hari ini persembahan spesial bersama Madu Hitam Agarilus benar-benar pol puasnya. Yang mau bergabung Bang Jay akan sapa-sapa di 0733451977. Silakan untuk sahabat Citra di siang hingga sore nanti, hingga pukul 4 sore kita akan berdendang bersama di program Citra Batagornya. Suratan Tuhan kabake. Ya kita akan sapa di via telepon, ada siapa? Halo Citra Batagor.
1: Madu Hitam Agarilus benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, ada Mas Harmono.
1: Ya.
0: Kawasan Sukakarya, ya masih setia selalu ini Mas Harmono.
1: Ya.
0: Tumben-tumbennya gitu kan. Mas Harmono.
1: Ya.
0: Ini sedang apa aktivitasnya Mas Harmono?
1: Lagi di sawah Mas.
0: Oh lagi di sawah. Oh nyari air.
1: Iya.
0: Emang di rumah nggak ada air?
1: Buat sawah Mas.
0: Oh buat sawah. Kirain di sawah lagi apa, lagi mancing atau lagi nanam padi gitu.
1: Musim kemarau nih rebutan airnya Mas.
0: Emang di dekat sawah ada sungai atau gimana?
1: Ya itu aliran irigasi ada dari sungai
0: besar, oh, ya?
1: Jurusan dari anu itu.
0: Oh, ada berarti.
1: Dari anu itu apa?
0: Dari Sinawang Sasiti ya.
1: Iya, dari B ada anu itu ke Simpang Priwo itu kan jurusannya ke sana.
0: Jadi di sana bisa terairi ya. Aman ya berarti kalau air musim kemarau ini ya.
1: Ya aman-aman tapi ya harus nunggu antri.
0: Bergantian ya.
1: Gantian sama teman-teman ya.
0: Ya, baik Mas Harmono mau ditemani lagu apa ini?
1: Lagunya dari itu aja.
0: Dari siapa?
1: Dari Ikke Nurjanah.
0: Ikke Nurjanah apa judulnya?
1: Judulnya S3.
0: Apa? S3?
1: Ya.
0: Ikke Nurjanah S3 ya. Sebentar. Ada nggak ya? Bang Jay cek dulu ya.
1: Ya dalam-dalamnya buat Mama Depan, Bunda Deni, Mama Herma, Mama Isla,

0: Mama Anugra, buat Lydia Jairin, buat Mas Benny, buat Mas Edianto, Mas Nendi, Mas Sumano, buat Mas Aripulo, Mas Aladin, buat Pak Yono, buat Parwiti, buat ada lagunya Pak Mas.
1: Iya, ini lagunya dari Ikke Nurjanah, adanya Memandangmu Bukan Jodoh, ada Kembang Perawan.
0: S3 Sun Seng Suwe.
1: Enggak ada nih Mas Harmono.
0: Ya enggak ada apa aja lah ya, yang dari Ikke Nurjanah aja.
1: Ah, dari Ikke Nurjanah aja ya. Oke, okay, nanti diputerin ya. Salam spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya buat Mas Bijay, selamat tugas sampai tuntas saja. Ditunggu lagunya Mas Bijay.
1: Yo, siap, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ada Mas Harmono kawasan Sukakarya yang sudah bergabung, sedang mengantri katanya yang nunggu giliran air masuk untuk sawah sahabat Citra, karena memang lagi musim kemarau tentunya ya agak repot ya kan, mau cari air itu agak susah, berbeda dengan musim hujan yang memang debit air itu melimpah sahabat Citra. Kita sapa lagi, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Batagor.
2: Benar-benar pol puasnya.
1: Pol puasnya dengan Mas Syarif kawasan Isukomulyo.
2: Iya.
1: Masih setia dan sepertinya sudah sampai di Ki ya.
2: Belum, ini masih di Petung ini.
1: Oh, masih di Petung ya. Dari tadi masih di Petung, setia sekali sama Petung ya.
2: Muter-muter Mas.
1: Oh, muter-muter sekitaran Petung ya. Mas Syarif.
2: Ya.
1: Mau ditemani lagu apa ini Mas Syarif?
2: Dari Roma.
1: Apa judulnya?
2: La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah ya,
2: ya.
1: Dari Roma. Ada gak ya? Nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya untuk kabar dari Kang Harmon tadi. Kayaknya udah komplit tadi
1: ya. La ilaha illallah itu judulnya itu ya?
2: Ulawawahat.
1: Apa?
2: Ya itu la ilaha illallah.
1: Gak ada nih dari Roma Irama nih. La ilaha illallah itu bukannya liriknya ya? Apa judulnya ya?
2: Ya judulnya.
1: Nggak ada nih Mas.
2: Kalau nggak ada,
1: Gibah nanti aja diputerin ya.
2: Ya.
1: Salam-salamnya ada lagi buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z, tanpa terkecuali. Ucapannya Mas yang aja, dan buat Mas Bijanya, petugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Siap, terima kasih banyak. Ini lagunya adalah Ilah Ilallah ya, dari Roma Irama.
2: Ya. Oke, Mas, makasih banyak waktunya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Syarif yang sudah bergabung dan menyapa. Lagunya La Ilaha Illallah ya, dari Roma Irama, nanti diputerin. Ini ya, ini aman lagunya ya, ada. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via telepon ya? Halo Citra Batagor.
3: Halo
1: Citra Batagor.
3: Madu Hitam bersama Argarilus benar-benar pol puasnya.
1: Iya, Madu Hitam Argarilus benar-benar pol puasnya. Dengan siapa dan di mana?
3: Dari Barantika, Sukarami, Banggai.
1: Ada Mbak Rantika, kawasan Sukarami ya. Bagaimana aktivitas di siang ini, Mbak Rantika sedang apa?
3: Lagi istirahat, Banggai.
1: Oh, lagi istirahat saja, santai ya.
3: Ya, Banggai.
1: Sendirian atau ada temannya ini?
3: Alhamdulillah, lagi bertiga sekarang, Banggai.
1: Oh, bertiga, sama istri dan anak ya.
3: Ya, Banggai.
1: Mau ditemani lagu apa ini?
3: Dari Ipang, Mang Jai, gubuk menjadi istana, Mang Jai.
1: Gubuk menjadi istana nggak ada nih. Adanya gubuk derita, gubuk bambu. Nah itu tuh.
3: Lagu yang terbaru dari Minang apa aja, Mang Jai? Dari Ipang, Mang Jai.
1: Ipang ya, sebentar Bang Jai tawarin ya. Dari Ipang ada Putih Surga, ada juga Batahun Dirantau.
3: Ada, Bang.
1: Apa?
3: Rantau Pandai Jauh.
1: Ada.
3: Nah itu aja Bang Jai.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Untuk keluarga aku semoga selalu, dan untuk Bang Jainya sama keluarganya semoga selalu aja Bang Jai. Itu aja ya Bang Jai.
1: Yuk, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Rantika yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa satu penelpon selanjutnya. Halo Citra Batagor.
4: Madu Hitam bersama Argarilus, Mang benar-benar pol puasnya.
1: Pol puasnya dengan siapa dan di mana?
4: Bang Sumarno, Bang Jai.
1: Ada Bang Sumarno, kawasan Blumai 2 ya. Bang Sumarno, sedang apa aktivitas siang ini, Bang?
4: Baru aja habis makan.
1: Habis makan, wah seger banget ya. Mau ditemani lagu apa ini, Bang Sumarno?
4: Lagunya, ini Jaipongan ada nggak, Bang Jai?
1: Jaipong ada, Daun Fulus ada tuh.
4: Oke.
1: Oke, nanti diputerin ya.
4: Oke.
1: Salam sapanya buat siapa saja?
4: Buat Mas Wahyu tadi, semoga lancar luncur. Sumarno, Mbak Marmi, Mbak Kimi, Amir, Mbak Kus, Mas Kenteng, Ayu Zina, Mas Wahyu Jaid, kabarnya semoga selalu sehat semuanya. Haji, Angel, kayaknya itu aja lah.
1: Ya, Mas Sumarno, lagunya Daun Fulus atau Sewulan Maning, ini Jaipongan semua ini. Sewulan Maning apa juga Jaipon, ah?
4: Daun
1: Fulus saja. Daun Fulus saja, baik, nanti diputerin ya.
4: Oke, yang istimewa buat Bang Jaya aja lah.
1: Yo, terima kasih banyak ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Sumarno, kawasan Blumai 2 yang sudah bergabung juga dan menyapa di program Citra Batagor siang hari ini.

Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana karena nanti Bang Jay akan kembali lagi menemani aktivitas Sahabat Citra. Tetap rapatkan barisan bersama Bang Jay di program Citra Batagornya. Ada Ikenurjana, lelaki pemalu.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Warga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiloto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: bapakmu saiki.
1: Mosose? Wis aku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: Diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan ikan gabus, perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa, seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan gigi, serta dapat menjaga tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan anti-inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresian Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.

0: Iya sahabat Citra, masih di program Citra Batagor Bursa Tembangga yang ramai benar-benar puas ya. Masih bersama Bang Jai di ruang 3 sahabat Citra di sore hari ini. Ini udah masuk pukul 3 sore lebih 24 menit waktu Indonesia Barat ya sahabat Citra. Dan sebentar lagi asar-asar untuk wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya akan secara bersama dikumandangkan sahabat Citra. Ya kalau begitu di segmen ini silakan bagi sahabat Citra yang mau bergabung, mungkin satu atau dua penelpon di segmen ini Bang Jai akan sapa. Halo Citra Batagor.
1: Benar-benar pol puasnya.
0: Ada Mbak Fatima Blitar Curup ya.
1: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mbak Fatima?
1: Pulang kerja ini
0: Mas. Oh pulang kerja. Mau ditemani lagu apa ini sambil kita menanti azan asarnya?
1: Lagunya apa ya Mas ya? Suratan diri aja.
0: Suratan diri?
1: Ya.
0: Suratan diri ya, sebentar. Suratan diri dari siapa itu? Oh iya, dari Ria Amelia nanti diputerin ya.
1: Amelia apa?
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat Mbak Mis, buat para isi, buat Pak Yanto, Pak Amir, Pak Yono, Mbak Siti, Mbak Isi, Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karsit, Bu Dini, Pak Harmon.

0: Siapa lagi?
1: Ya lama udah semuanya aja lah.
0: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya untuk Mas Bisa aja.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Fatima ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima Blitar Cirebon yang sudah bergabung dengan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa untuk di via telepon ya? Halo, Citra Batagor.
2: Aduh, kita nagari lu benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, dia Mama Depan.
2: Ya.
0: Aki 2 Wonorejo. Sedang apa aktivitas Mama Depan?
2: Pakaian.
0: Lagi lipat-lipat pakaian ya. Mau ditemani lagu apa ini sambil kita menanti azan asarnya?
2: Lagunya Cinta dari Seberang aja.
0: Cinta dari Seberang. Baik, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Buat Mbak Fatima tadi, makasih salamnya. Mas Sari, Mas Harmono, buat semuanya aja nih, waktunya udah mepet.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
2: Misalnya buat kita semua aja lah, maka siapa yang umur rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Mama Devan ya.
2: Ya, makasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Devan sudah bergabung dan menyapa. Kita akan sapa satu penelpon lagi, sahabat Citra, ada siapa di 0733451977. Halo, Citra.

Iya, saya sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kalau begitu sahabat Citra, kita akan putarkan lagu yang sudah di request dari sahabat Citra melalui via teleponnya. Dan nanti Bang Jay akan kembali lagi di ruang dengar sahabat Citra untuk segmen selanjutnya. Dan sebentar lagi azan asar untuk wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya akan segera dikumandangkan. Maka Bang Jay ucapkan selamat menanti waktu azan asar untuk wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Dan tetap bahagia untuk sahabat Citra di hari ini, tetap bergembira dihibur bersama program Citra Batagornya. Nanti Bang Jay akan kembali lagi.

0: Citra FM.
1: Citra FM.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat

disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sad Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 0811-165-2 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau.

0: Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa Ibu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Ya sobat Citra, masih di program Citra Batagor bersama Bang Jay di sore hari ini. Tapi sayang sekali sobat Citra, kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Sudah hampir jam 4 sore kebersamaan kita di program Citra Batagor edisi kali ini. Sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaan di hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra semuanya di program-program berikutnya bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya Bang Jason pamit untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

dan juga pergi berbelanja. Ya, enak banget bulan muda. Tapi udah numpang lewat aja ya uangnya ya. Ya udah deh kalau begitu enggak usah sedih lagi ya. Kita berbahagia dan juga bergembira bersama 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Selamat sore untuk sahabat Citra yang ada di Lubuk Linggau, Palawang, Curup, Jambi dan juga Bengkulu. Mari sama-sama kita mendengarkan lagu yang baik terlebih dahulu. Ini ada lagu yang sangat enak ya, yang buat kita mengenang dan selalu dikenang. Inilah dia Sultan, selalu dikenang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Jona di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa, Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran awas suke, ya kan? Iya dong, ya iyalah.

0: Riau, citra budaya bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Promo Agarilus.
5: Sehat waras.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.
5: Dan sehat, rohku kuat, penyakit.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
8: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
9: Tim Sehat Dokter Herbal.
10: Tim Sehat Dokter Herbal.
11: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
9: Dengan demikian, Tips Sehat Dokter Herbal dipersembahkan.

0: Linggau, citra budaya bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Citra Muda.

0: 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Si Sheila menemani kita tentunya di Soma yang sangat bahagia di Show Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka. Ini buat sahabat Citra dan juga yang lainnya. Mari kita bergemuruh bersama Somairia di radio kesayangan kita. Mau Somai rasa apa ya? Rasa anggur. Ede, sejak kapan Somai rasa anggur ya? Anggur merah. Rasa namanya yang penting penak ya. Oke deh kalau begitu untuk seluruh sahabat Citra, selamat bergabung dan juga selamat menikmati Somai. Silakan aja bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977 di pihak Tok Tok. Jangan lupa passwordnya Somai Show Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Ini udah ada yang bergabung ya. Kita angkat dulu deh. Halo sayang Somai. Kau disayangi kau lari ya. Memang kau ini udah pacar ku sayangi ya. Nak dimarahi terus, nak nyuruh kumarah honjo he tu ya, mujo ya tu nak nyuruh kumarah honjo tu ya, nak kena sembai kedon he tu ya, mulai ya becacau ya, akhirnya kita coba lagi di 0733451977 masih bersama Citra Somanya, Show Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka ya, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Somai Show Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Ya, halo juga. Dengan siapa di situ?
1: Dari Edi Apur.
0: Edi Apur. Apa kau? Eki.
1: Epi.
0: Epi. Nama lan bang Epi. Ada halam dari Wantina, mantan nggak?
1: Salam juga.
0: Ada halam le kak ni dari Mariani ya, mantan nggak le? Ada halam le dari 13. Banyaknya halam-halam ngengak kak ya. Nyola mujogo tuh ya. Namelan nggak tuh lor?
1: Nengokohiaran.
0: Ngan HP? Ngan HP nggak? Ngan HP nggak nengoku kak?
1: Nggak lah. Lembur juga kak. Lah kocak telepon
0: nggak kak. Ngan HP ya?
1: Ngabek juga ya.
0: Celah di kuat nggak gue tuh? Di kebon apa di mana ya?
1: Kau
0: gak jelas, kau orang tuh di mana tapana ya?
1: Hetu
0: nama Edi Siapur ya? Dia halam lah dari tiramisu.
1: Bang Junda, salam juga.
0: Coba hetu dari tiramisu.
1: Tiramisu.
0: Tiramisu ya. Tiramisu lor jadi remisu. Ini nak nyala juga LFU ya. Kan enggak lucu. Tawe acak le tawe ngalur.
1: Roti dak awak kak Bang Juda.
0: Malam kapo malam Minggu nje gisu ya. Malam Sabtu nih lek nunggu malam Minggu buka roke bejoget ngerijit ya. HP?
1: Ngado.
0: Aku heboh banyak job.
1: Banyak job kau kau
0: benar. Awak aku nak banyak pok ejeng kaye.
1: Kau tu nengalong gua agak pungala kau tu
0: ne. Membe ngalek ngelong.
1: Udah lobar di dunia SKT main dia do jadi bangian do.
0: Mengadak bawa kau ada usah ngelong gua ku kuawa aku marah ya. Nunggu kawo panen be baru ngelong gokku mencelali kawo jengan nga ya. Ku nak dihawer mengadi tiang ku kawa ngaceng namai namai. Gitku ngale.
1: Apapun
0: ku karo. Ngana lu jat lagu namanya ni?
1: Lagu kan tempat Malaysia ya.
0: Lagu Malaysia.
1: Lagu Isabella dia putar lu.
0: Isabella dan itu dan kume. Belum diputar Isabella, nganak nengok Isabella.
1: Lagu Isabella kable.
0: Ya, Isabella kayak kal HP.
1: Salah apa buat main gel kak. Buat kecil gua rumput tapat yang kak. Buat mak mana enggak boleh. Buat ayu erma. Es kak boleh.
0: Tidak buat tiramisu.
1: Tiramisu
0: dai kalau?
1: Tiramisu.
0: Tiramisu. Tiramisu, jangan emisiu.
1: Aramisu,
0: bakteri kali ah.
1: Cerhalan
0: kita gigit
1: ya.
0: Halo, cerhala. Aramisu. Ada halam sang Deliana.
1: Apa ya?
0: Delia, dehe mantannya.
1: Wow, salam juga.
0: Ada halam lagi dari Rebecca.
1: Wow, salam juga boleh.
0: Coba kata deh, hello Rebecca.
1: Halo Rebecca.
0: Halo tiramisu.
1: Halo tiramisu.
0: Inyalah ya. Apa lagi kuat nggak tuh di halam kelah petang kak empong ya dengno ya. Jionya nak ke dusun nggak tuh kusuhang nilai culi uang. Ada pemandian gak tuh?
1: Lek awak capote bakalan digo mini
0: dong. Bay muda capote mandi gak nggak tuh ada apa?
1: Ya gitu dong.
0: Ada yang terjun yang macam mote.
1: Kapan nggak ke dusun ramai itu beli linggau gi, kan? Atau ingat terus ke dusun ramai itu.
0: Muji apa deknya rasa dusunnya tuh ya? Dah acak beli gi. Makan apa ya nilai kugok tuh? Makan apa ya?
1: Makan nasi lah.
0: Nama gulai, mana makan nasi lah pasti masa aku makan beling.
1: Aku nyiap nalah jadi.
0: Nilai ku depan dengan tiramisu ya.
1: Kau nggak
0: Lambai ngawang ngajak tiramisu.
1: Ayo meni bantu tejak mulai.
0: Coba ada deh, halo tiramisu.
1: Halo tiramisu.
0: Nah, tiramisu. Ada halam sang Egi ya. Nilai ku ngelongen nga dengan tiramisu. Ami ambek duren, ambek kawo ya.
1: Jadi cokur ninggal hardu ala
0: gua apur ya. Di pesta dak cak mio get Ada pesta ada mana ada pesta meal gate-nya?
1: Ada pesta tanggal 3 atau kala ya ada.
0: Udah yaunya nggak ya tapan ada pesta ya?
1: Kalau ngutung makan ngalang
0: buku. Nah, kalau ngutung bungin nggak? Tahu kalau ngutung tuh ya?
1: Ada ngalang buku dong.
0: Ya. Nilai kosannya dengan tiramisu ya? Lanjut.
1: Nah, jadi kampung dunia deh. Semoga sehat selalu pula.
0: Amin.
1: Itulah atas kampung dunia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itulah tadi ada yang pisang. Mana lor Singapura ya. Ji yang pe itu jangan ajak tiramisu ya ngasuhang bae. Apa aku ku suhang ngelong ya. Nilai ku nama-nama dikerodot bahaya. Ya lah kalau macam itu ada Bendol juga 23 halo. Ada juga Rebecca, Rebecca. Jadi namanya Rebecca ya. Robek kali ya. Dan juga tamu-tamu yang lidu datang kan nih halaman datang dan halaman menengok ke harap sesuai komandama FM Lobok Linggau Radio Citra. Itulah tadi ada koyong epi apur di belikir ngobok ada HP Gigo 0733451977. Jangan lupa password hatu nih show my show tembang Malaysia lagu jiran awak.

0: Budaya Bangsa.
1: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
0: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Tentunya kita happy dan juga bahagia bersama Juna. Sekali lagi Juna aturkan selamat sore untuk pengagilnya yang barusan saja menengok ke radio kesayangan kita. Harata suai 0,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra bersama di Ambang Sore. Oke, kalau macam itu kita salam sapa dulu yuk untuk kawan-kawan kuat-kuat yang baru bergabung. Halaman bergabungnya go 0733451977 ya. Coba aja nambah nyanyi-nyanyi ya. Halam-halam be nyanyi malam minggu tahu acara ya. Uge mana lah Bunda EN YouTuber Linggau Kak Nina minta nyanyi-nyanyi ya. Halo Mas Jauh ya, namanya kabar nga Mas Jauh, semoga sehat honjo ya. Sangat nanya Mas Jauh mbak yang ayam-ayam be ya. Dan juga ada siapa lagi nih yang sudah bergabung bersama kita di sini ya. Ada Cintailah Setulus Hati, ada Rahmat Wahyu dari App Studio ya, ada juga Tiramisu dan juga kuat gele-gelea yang telah bergabung bersama Juna di Harata Sway 0,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

Makasih Bunda ENku sayang. Semoga selalu sehat dan juga bahagia mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bunda EN aja udah denger radio, masa kamu enggak dengerin radio sih?

0: Ini ada salam nih dari Bunda EN Lubuk Linggau dan juga Mas Jau. Mas Jau ini dari Dusun ya. Salamnya untuk teman-teman dia yang ada di Kota Padang. Dan juga Bunda EN, alamatnya di mana Bunda? Juna nggak tahu ya. Nah, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ini ada kabar tentang antrian BBM dan juga BBM yang mulai langka karena Pemkot Lubuk Linggau evaluasi penjualan BBM solar malam hari agar mobil pribadi bisa beli di siang hari. Oh gitu ya. Jadi sekarang sudah terbagi ya. Oke, ada yang malam hari, ada yang pagi hari. Pagi hari untuk mobil pribadi, malam hari ini untuk mobil-mobil truk. Oh, Bunda EN di Batu Urip. Nami kabeh ruang torip-torip lama ya, petori baru ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, inilah dia Citra Solusi Melayu Manja yang akan memberikan informasi terkini dan juga terbaru serta penuh solusi bersama Citra Bibolemes Pade Tegalau.
1: Jangan pernah takutku.
0: Inilah dia berita terbaru Bu ya, tentang kelangkaan solar. Pemkot Lubuk Linggau evaluasi penjualan BBM solar malam hari biar mobil pribadi pacak beli go siang hari. Dilansir dari linggaupost.co.id. Wali Kota Lubuk Linggau, Koyongki Teh Haji Rahmat Hidayat, halo halaman petang Bapak Yopi Karim alias Rahmat Hidayat ya, menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi penjualan solar yang kini boleh diperbolehkan malam hari. Hari ini sesuai hasil sidak yang dilakukan Gok Kamis malam 11 Juni 2006. Hasil sidak malam hetuni akan kami lakukan evaluasi dan kaji ulang. Apakah nanti mobil pribadi bisa mengisi solar Gok siang ahai? Sehingga nantinya penjualan solar di malam hari hanya untuk mobil angkutan, kecuali untuk mobil pelayanan, UGD damkar, mobil jenazah, sembako bisa mengisi go siang hari. Alhamdulillah ya. Ida itu igo, bat tidak gelomat igo nak nutup solar ya. Bunda EN gak nutup solar dah. Nilai Juna mampir ya, tapan Bunda EN ya. Nah, harap sesuai komandan Bapak Lubuk Linggau, Bapak kita Haji Rahmat Hidayat juga menegaskan ya, kalau ini ya apa tuh namanya antrian solar ini diakui untuk menertibkan masyarakat ya, bahwa mobil pribadi ya dikalahkan oleh mobil pengunjal karena lebih banyak masa yang menggunakan konsumsi BBM itu adalah mobil pengunjal dan juga mobil angkutan daripada mobil pribadi. Nah, untuk itu Wali Kota Lubuk Linggau menegaskan bahwa kalau siang jatah dari mobil pribadi dan kalau malam itu adalah jatah untuk mobil pengunjal atau mobil pengangkut ya. Dan berdasarkan laporan juga, Haji Rahmat Hidayat yang biasa disapa Yopi Karim ini menambahkan, sidak itu mereka lakukan untuk menindaklanjuti keluhan soal adanya pengunjal ya, dan memang sengaja turun go malam ahai karena mendengar banyak laporan masyarakat yang masuk melalui media sosial dan ingin memastikan kondisi go lebangan hetuni aman ya, dan tidak ada mobil pengunjal atau kendaraan yang memodifikasi tangki untuk mendapatkan BBM subsidi secara berlebihan. Memang harus cak itu ya. Oke, kita salam sapa dulu untuk Neti Herawati dan juga Mamang Rustam ya. Rustam mana nih? Rustam FNDJ ya. Dan juga untuk Ais ya. Oke, dan juga ada Bunda EN dan juga kuat-kuat kita yang lagi bergabung gua harap sesuai komandan FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bar.

Alhamdulillah kalau macam itu ya, berarti selama ini Bapak Yopi Karim kan tidak menjamate dan nutup telinga ya terhadap kasus-kasus yang ada di Lubuk Linggau. Salah satunya dengan ada mobil pengunjal. Mobil pengunjal itu definisi dari mobil biasa yang memodifikasi tangki sehingga bisa menyerap ya yang namanya BBM itu subsidi dengan lebih banyak dan bisa disalurkan ya. Oke, Bahamaya Ratu Suwe Komunama FM Radio Citra Lubuk Linggau, silakan pengagil ya yang nak bersalam sapa. Kok 0733451977 dan juga di via Tok Tok Juna. Passwordnya Citra Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awas.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggo, tentunya masih banyak lagi berita yang akan Juna tebarkan. Salah satunya ada berita yang terbaru-baru dan barusan saja kita bungkus dalam 1 jam ya. Nah, ini nih sahabat Citra, ada kejadian di Curug Perjang Lebong Bengkulu ya, mengenai remblong yang menyebabkan kecelakaan. Seperti apakah kiranya? Langsung saja kita dengarkan bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggo Radio Citra. Citra Somai, so tembang Malaysia. Lagu jiran

0: Diduga alami remblong, truk Haino BD8904KF yang mengangkut sekitar 21 ton kopi terjun ke sungai. Weh, 21 ton kopi terjun ke sungai lumayan. Sene men sekilo berapa?
1: Telah jauh berkelana.
0: Dan peristiwa ini terjadi di Jumat 12 Juni sekitar

56 tahun ya. Payo suruh yang lain deh tuh ya, kamu nak nyuruh mamang tuh metong ya. Iya, ditemani adik 17 tahun keneknya, keduanya warga Kelurahan Sukakarya, Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebon. Mereka berkendaraan dengan muatan kopi sekitar 21 ton. Duduy, 21 ton lur ya, dengan tujuan Jakarta. Namun saat dalam perjalanan menuju Lubuk Linggau, truk yang dikemudikan Sopian mengalami gangguan pada sistem pengereman. 21 ton lur, masuk sungai duit galeh itu lur, duduy lur, bebenok lur ya. Nah, padahal saat itu ini truk sedang melintas si jalan menuju jembatan gardu sehingga truk meluncur tak terkendali hingga akhirnya masuk ke dalam jurang dalam posisi terbalik. Sopian dan kernetnya Adi berhasil menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka ringan. Mereka kemudian dibantu warga yang melakukan evakuasi. Sementara Hetuni, truk hingga saat ini masih berada di dalam jurang. Pihak kepolisian dari Polres Rejang Lebong dan Polsek Padang Ulak Tanding juga lah berada di lokasi. Dodo ya, mujo pacaca itu ya. Kita doakanlah yang baiklah untuk kuat-kuat kita kak ya. Oke lah kalau macam itu dulur ya. Ini caknya tuh masih ada berita sih kok lagi, tapi jangan kemana-mana, Kakek Juna akan menjumpai pongagel ya. Bahak mehara tersuai komana FM Lubuk Linggau Radio Citra di Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka Citra Somai Padek Tegilau. Jangan kemana-mana ya lor ya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda...

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah!
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Laila Canggung bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Balik lagi tentunya di radio kesayangan kita, di Show My Show Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka. Oke, masih dateng redang. Redang itu apa sayang? Kita salam sapa dulu deh buat semua sahabat kita yang sudah bergabung di sini ya. Kita ucapkan selamat sore ini buat Jumini, Togeta, Pazali, Nurul ya dari App, dan juga ada Budi Wae. Dia Budi Wae ya. It's okay why mas, it's okay why. Nilai jupek turun gentayangan ya. Ada pula Hatuni Shakira ya. Ada pula semua teman-teman Radit juga, dan juga ada Bray, dan juga ada siapa nih ya. Pokoknya agen Wong Kito dan juga semua sahabat Citra yang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra So My So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka. Dagingnya wes ente ya. Makanya kita nyari duit untuk gawe rendang meneh ya. Karena kalau makan daging juga gak bagus tuh, bisa membuat darah tinggi. Tapi buat kamu yang darah tinggi ya, boleh nih pakai Agarilus biar kesehatannya semakin bagus dan juga terjaga. Yang mau request lagu juga langsung aja ya di komen-komen, dan juga di 0733 451977. Jangan lupa passwordnya So My So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
1: Mulai terlepas dari genggaman.
0: Iya, kita ucapkan selamat sore untuk sahabat Citra. Dengan siapa di mana nih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So My.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: So Tembang Malaysia.
2: Jiran awak tuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Erma
0: nih, Juna. Mama Erma. Woi, Mama Erma, ngono berita dak ku kateko tadi tuh.
2: Baru buka radio nih.
0: Iya, ada mobil 21 ton kopi masuk di sungai lah Curup.
2: Sungai Curup?
0: Iya, apa tuh kecelakaan di jalan Garda, jembatan Garda, cak itu nah. Pelalo yo.
2: Barangkali,
0: kau culik ngobrol, cuma ngobrol ton lur masuk tuh ya, kopi gale dulu banyaknya senhe tuh nih.
2: Ah,
0: truk besar ya, 21 ton tuh.
2: Yang supirannya coba ayo cul ya.
0: Alhamdulillah, cul. Caknya tuh coba ayo tapi masuk mobil nyoba yang nganjlok kayak itu kan.
2: Iya,
0: ya. Tulang ngatuman panen kasih Juna biar ada kecelakaan. ada salam nek dari Nurul.
2: Nurul
0: F, di F, ya. Ada salam juga dari Nurjane, nah mak Nurjane.
2: Salam kenal le,
0: ada halam le dari Kopi Susi ya.
2: Ah Susi, salam kenal ya.
0: Sapa le, ada Susi. Ada ada Sri.
2: Halo Sri, salam dari Mama Irma ya.
0: Iya, ada salam juga nih dari Safkira.
2: Salam kenal Kira dari Mama Irma Kota Padang ya.
0: Ada juga dari Amrina.
2: Hah?
0: Amrina.
2: Amrina, salam kenal dari Mama Irma Kota Padang.
0: Nyola ya.
2: Mama Irma anak Rekesat Juna.
0: Nama Gulai.
2: Oh, nanya Gulai mak kadang ngepus ayam Juna.
0: Sedapnya ayam tuh dibus nak namanya diungkep tuh nak digoreng, nak dipindang, nak direndang.
2: Digoreng
0: ya.
2: Nah, kalau sambal sambal pria, aku ngapain ya Juna?
0: Sambal pria tuh gak dulu, sambal pria itu yang pahit-pahit itu apa ya?
2: Nah, yang pahit-pahit dijual di pasar senang.
0: Apa ya yang pahit-pahit itu namanya? Pari!
2: Pari.
0: Iya. Padeknya gulainya tuh sehat gale ya?
2: Pahit, cuman Juna.
0: Itu nih juang biar gak pahit diremas dengan garam.
2: Remas dengan garam.
0: Ledu dibus ya, baru ditomes. Yalah kalau macam itu.
2: Terasi
0: jadi laju nah. Au pok iya sedap kan? Nyola. Kan? Au pedas sedap pula. Iya. Oke, kalau begitu Heka nak nengok lagu name.
2: Lagu namanya Juna ya. Ini
0: Juna. Ada hebat Juna. Oh, lagu Malaysia Melayu, njil lagu Hilam Pari nek no.
2: Salah informasi.
0: Lain yang dicocok, lain yang banana nih.
2: Lain banana.
0: Berpisah di ujung jalan.
2: Di ujung jalan.
0: Di tengah jalan nilai ditumbur ya.
2: Salah informasinya.
0: Oh, Alam kan nih kalau HP. Nah, ya. Ada Alam dari Iqbal.
2: Iqbal,
0: salam. Helpa juga. Ada Helpa Le.
2: Nah, Helpa, salam kenal ya.
0: Ada Abang Ele.
2: Salam kenal Lele ya, kode
0: Juna. Oke. Okay. Spesial ya kalau HP.
2: Salam salam buat Lele ya. Salam spesial buat si ganteng di studio Juna. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Yang murmur rezeki. Amin. Kalau beli ladati.
0: Amin ya Allah.
2: Baik Juna ya.
0: Yuk sama-sama.
2: Terima kasih Juna. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya Dema Erma kita sang Kota Padang ya. Ada boleh kopi DPK yang lidu gabung. Kalau macam itu langsung bela. Karena Juna rindu dengan ponga gil ya. Tuh kita tepik lagu rindu serindu-rindunya dari Eksis. Jangan kemana-mana, tetap lagu Juna. Gua harus sesuai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
2: Paling 200 meter. Ntar sudah capek sekali ini Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu luar biasa deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan

0: Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, okay, Bu. Suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
3: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh, alah. Yo, najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi

0: digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
4: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Kami pakai Mobile JKN.
14: BPJS Kesehatan.
15: Pak, cepet toh, gantian.
16: Iya Bu, sebentar.
15: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
16: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
15: Sabar Pak, coba minum ini.
16: Apa ini Bu?
15: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
17: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
18: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
19: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain. Sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
20: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
21: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
22: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
23: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
24: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Oleh Kumana Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutu.

0: Sek bu, iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lawang biasane lo, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, wong si enam kok ya wis boyokan. Iki lo, kayak ibumu ngombeo Ziko 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Ziko 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Belaku tinggi, diabetes gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
9: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
10: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26, dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun. Sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio.
7: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

hambatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarus hijau, di mana agarus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Klingau, citra budaya bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selpe bisa Anda dapatkan di Greslat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
6: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Gas bagas, ewang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya dalen ya.
8: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeg enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
7: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
9: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
10: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
11: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
12: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
13: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
14: Indonesia masih terus dengar radio.
15: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
16: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
17: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutia.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia

0: ning dito. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya, Katur Indonesia.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat

0: mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar. Dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
1: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

0: Makan jeruan, ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyambut.

Lenang Kumandang.

0: apa kata mereka tentang MB Skin?
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Setunggal atus kali koma enam Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para panjenengan campur sari wonten mundi kemawon sugeng pepanggihan malih lan ugi kula ngaturaken pambagya wilujeng kalian kula Mas Bidi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapori marem tenan jos maregon jos campur sarine. Anggih kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari dos pundi kabaripun, sehat-sehat selalu nggih kagem panjenengan. Dan juga buat sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun bersama produk-produk Agarilus Drop, dan tentunya akan menemani Anda semuanya sederet tembang-tembang manis bernuansa campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya di malam hari ini. Dan buat Anda semuanya, tetap berbahagia selalu. Ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari, monggo sesarengan dalam menika kalian produk-produk Agarilus. Tentunipun produk-produk Agarilus ngaturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sedaya. Anggi kagem para pandemen campur sari, monggo panjenengan ingkang badhe ngaturaken tembang-tembang campur sari gaspol campur sari ini campur sari sabore. Marem tenan, monggo diaturi Mas Hendra nggih.
1: Nggih.
0: Waduh, sugeng dalu Mas Hendra.
1: Sugeng dalu.
0: Waduh, pripun kabare Mas Hendra?
1: Sehat
0: nggih. Alhamdulillah. Wis ngopi durung Mas Hendra?
1: Pindu.
0: Waduh ya, ini wis ping pindu. Aku pisan urung kono wis ping pindu. Oke Mas Hendra, monggo tembangin apa Mas Hendra?
1: Cendol dawet
0: eten. Cendol dawet, cendol dawet. Oke monggo.
1: Bucu niku kan?
0: Nen?
1: Amek bucu cendol dawet.
0: Nggih, cendol dawet. Nggih, siap. Monggo salam-salame diaturi.
1: Nggih, salam kenal.
0: Nggih.
1: Buat Mas Arno di Blumai 2. Buat Mbak Silin juga di Blumai 2. Buat Mbak Satim di Blumai 2 juga. Buat Mbak Kus yang cantik mana suaranya. Buat Sedoyo Mamun.
0: Oke, matur nuwun Mas Hendra. Oke Mas Hendra, makasih banget niki nggih dari Mas Hendra. Matur sembah nuwun. Lan ugi kagem para kanca-kanca campur sari. Gaspol campur sari sapore. Agarilus Drop marem tenan. Aduh. Monggo Mbak, kali sinten menika? Monggo, halo. Halo. Yeah, halo. Walah, gagal maning. Nggih, kagem para kanca-kanca dulur-dulur iki gagal maning baleni maning nggih kowe. Oke, kagem para dulur campur sari, monggo salajengipun dipun aturi campur sari sapore. Halo.
2: Campur sari Agarilus Mas.
0: Mah. Monggo Bu, kalih sinten Bu?
2: Kakang Vita.
0: Oh, Mbak Fatimah.
2: Nggih.
0: Aduh, kabare Mbak Fatimah?
2: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Kalih sinten Mbak?
2: Ya, Mbak.
0: Oke, ya Mbak. Oke, pendahar dereng Mbak Fatimah?
2: Nun.
0: Pendahar dereng. Ampun, alhamdulillah layak kita sumringah banget ya Mbak Fatimah. Beh, jan romang saku. Monggo Mbak Fatimah tembangin nopo?
2: Tembangin tiket
0: hardware. Nggih, oke monggo. Salam-salame Mbak Fatimah.
2: Salam-salame Kang Sedoyo
0: kemawon. Oke, matur nuwun Mbak Fatimah. Dari kawasan Blitar Mbak Fatimah, nggih matur sembah nuwun Mbak Fatimah sugeng dalu mawon. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, campur sari sapore. Agar listra marem tenan, monggo kali sinten Mbak?
3: Mbak Cindy.
0: Oh Mbak Cindy, pripun kabare?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, tembangnya apa Mbak Cindy, monggo.
2: Tembangnya telat kirim.
0: Oke, telat kirim, makanya telat terus, makanya. Urung tahu dikirimi, makanya telat terus, makanya. Oke, monggo salami diaturi.
2: Salami sedoyo mawon.
0: Oke, matur nuwun Mbak Cindy. Matur nuwun Mbak Cindy nggih. Matur sembah nuwun saking Mbak Cindy sugeng dalu kemawon. Oke, lanjut gias pol campur sari sapore.
3: Agar lustro marem tenan.
0: Agar lustro marem tenan. Monggo diaturi Mas Yanto.
3: Nggih.
0: Pripun kabare Mas Yanto?

0: Mawar Melati pokoke monggo salam-salam e Mawar Melati.
1: Salam e kagem Kang Parmi.
0: Nggih.
1: Fatimah kagem Maladinar Tanto.
0: Heeh.
1: Amir priwe kabar iki ora pernah naik iki.
0: Amir.
1: Mbah Mi.
0: Nggih.
1: Kalau yo Kang Wahyu Jahe.
0: Heeh. Oke, monggo. Matur nuwun Mas Yanto. Matur nuwun nggih saking Mas Yanto tampal ban sugeng dalu kemawon kagem Mas Yanto dan juga untuk teman-teman semuanya. Matur sembah nuwun dan juga untuk rekan-rekan di malam hari ini sing lagi nongkrong-nongkrong banget beh jan rumah. Oke, monggo diaturi campur sari sapori. Marem tenan, monggo Mas Adi Saputra iki.
2: Sumber Harta.
0: Sumber Harta. Mas Adi napa Mas Dapa?
2: Mas Adi Saputra.
0: Mas Adi Saputra. Oke, ya monggo Mas Adi diaturi Mas Adi Saputra.
2: Nidang pentol.
0: Nidang pentol. Oke, monggo. Salam-salame Mas Adi, Mas Adi.
2: Salami buat sedoyo mawon.
0: Oke, matur nuwun Mas Adi Saputra. Matur sembah nuwun Mas Adi Saputra Sumber Harta. Nggih, ingkang sampun kintun salam dan juga buat sahabat campur sari semuanya di malam hari ini. Untuk Anda diucapkan selamat malam, pokoknya sehat selalu bersama produk-produk Agarilus. Campur sari sapore. Marem tenan monggo kali sinten niki
2: Mas Dafa.
0: Mas Dafa
2: Sumber Harta.
0: Wes Mas Dafa Sumber Harta. Oke Mas Dafa Sumber Harta, lanjut tembangnya nopo?
2: Cucak Rowo.
0: Cucak Rowo. Oke. Cucak Rowo sing dawa buntute. Waduh, salam-salame monggo.
2: Wes sedaya mawon.
0: Oke, matur nuwun. Ada Mas Dapa saking kawasan Sumber Harta nggih dalem nika matur sembah nuwun kangge karo kanca-kanca kabeh wae pokoke wis ora iso disebutke siji-siji pokoke kabeh wae. Oke, campur sari sapore.
2: Arem tenan.
0: Arem tenan. Monggo bakale sinten menika?
2: Tekan M.
0: Piye jan sekam nggih Kang Wagiran nggih ya. Walah, Kang Wagiran.
2: Ya.
0: Priwe kabare nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Yes, madang durung.
2: Durung nggih, sih. Jangan nggih.
0: Ya, yang meneh sing jangan iki priwe?
2: Anu balikan sawah niki.
0: Oh, balikan sawah.
2: Oh.
0: Apa durung panen apa?
2: Durung.
0: Durung. Kira-kira pirang dina maning?
2: Ya pas langgong, gara-gara Mas Budi datang. Yang
0: pas panen. Oh, pas panen ya, alhamdulillah. Nyong ngeraksakna beras anyar kowe ya.
2: Panen budin tapi kok.
0: Ya ora apa-apa ya disyukuri baen ya, wan. Alhamdulillah kaya kowe. Ki mbak kayune ngendi?
2: Padha nang omah sih ya,
0: Kak. Oh, padha nang omah ya.
2: Iya,
0: ya, wis alhamdulillah sehat kabeh ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Ya wis Kang Wagiran ki lagune apa?
2: Lagune 1-5.
0: 1-5.
2: Ya.
0: Ya wis ya siji lima salam salame.
2: Salam salame kanggo anu bela penggemar Radio Citra sing campur sarian.
0: Oh ya wis. Oke, matur nuwun Kang Wagiran, salam sehat selalu ya.
2: Ya.
0: Oke, salam kabeh wae nang dulur-dulur M kene ya.
2: Ya.
0: Oke, matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Matur nuwun ya anak Kang Pagiran ya, ya Jan ya dulure nyong temenan ya nang M Siti Harjo. Matur sembah nuwun ya Jan. Pokoke iki Jan tulen, tulen apane? Tulen ngapake kaya kowe. Oke, lanjut monggo. Campur sari sapore.
2: Agari lo drop marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo kali sinten menika?
2: Harjo.
0: Oh Mas Parmin. Oh tak kira nek bijik ning kali. Jadi kali ngomong gogoh iwak. Aduh, nanti keselek-selek aku Mas Parmin. Mas Janu ini. Aduh, ruang saku. Sehat Mas Parmin?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Yowes rapopo. Tak kira nek ijik

0: ada yang kali ya.
1: Monggo Mas Parmin ya tembangin apa Mas Parmin?
2: Salah meton Mas.
1: Salah meton?
2: Nggih.
1: Nggih monggo diaturi. Salam-salame Mas Parmin.
2: Nggih, salam-salame kangge keluarga Mas Budi.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih Mas Wakira. Kangge Mama Isra Bu Sumarni.
1: Heeh. Kangge
2: Pak Sendra.
1: Iya.
2: Mas Are, Mas Hatanto.
1: Heeh. Kangge
2: Mas Bayu Jae, Pak Adi, Mbak Mes. Pak Yato. Heeh. Kagem sedua ya kemawon, Mas.
1: Oke, okay, matur nuwun nggih. Oke, matur sembah nuwun saking Mas Parmin dal menika pokoke beh tak kira nek ijik ning anu mah. Ijik gogo iwak terane ora. Oke, matur sembah nuwun de Mas Parmin. Aduh, jan kalian kanca-kanca, matur sembah nuwun dulur-dulur campur sari kabeh wae matur. Pokoke sehat-sehat selalu kagem panjenengan dal menika. Yo gaspol campur sari kagem panjenengan, campur sari sapore. Gagal maning, gagal maning, gagal maning. Anggi moga diaturi, oke. Baleni maning, campur sari sapore. Arem tenan monggo diaturi Bu Sumarmi.
3: Pripun kabare Mas Budi?
1: Alhamdulillah sehat. Pripun jenengan pripun?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Mas. Alhamdulillah monggo tembangin apa Bu Sumarmi?
3: Sing tayub
1: Mas. Oh nggih bayane njaluk tayub ya rasane
3: malah. Oh ayem
1: sami ya. Nggih jan ya. Oke salam-salame monggo.
3: Kagem satu ayam
1: awan. Oke matur nuwun Bu Sumarmi. Matur nuwun nggih, dalu menika kan nyuwun kawuh saking panjenenganipun Bu Sumarmi sembarun dan juga untuk sahabat campur sari semuanya. Oke, dan untuk karo kanca-kanca dulur-dulur campur sari monggo sesarengan kita midhangetaken semoga-moga kena kanggo tombo saya, tombo kangen, tombo teko lara lunga. Campur sari sapore marem tenan Desmar Ganjos campur sarine.

0: Dokter Herbal. Sehat, Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

dan organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

setunggal atus kalih koma enam. Citra Bang Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia

minongkono.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

Poncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

106,6 Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya Kakur Indonesia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia. Kapur

0: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Ngapain mak celingak celinguk? Apa mau ada cowok ganteng lewat mak?
1: Jangan gitu tole, mak elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu mak.
1: Kacamata, kacamatanya mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bongso. Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: rutin ngombe agar lu sekolah lho bune, peluang jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bune.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo.

0: FM Citra Budaya Bangsa Campur Sari Jos Margo Jos Taptar Kotop Campur Sari nih. Gak gembor konco-konco pandemen campur sari. Ye gak gembar nyeningan. Aduh rasane jan. Aku ki mas neurung-rungok ke campur sari. Beh jan nyapo tuh ya. Rasane nih ngapak pekel kabeh. Oke kagem dulur-dulur campur sari wonten mundi kemawon kagem panjenengan sugeng dalu kemawon dan juga untuk sahabat campur sari koplonya campur sari koplonya Indonesia untuk anda semuanya masih bersama produk-produk Agarilus tentunya nggih kagem panjenengan sedaya sarengan kalian produk-produk Agarilus ingkang jos top marko top nika mugi-mugi napa nggih produk-produk Agarilus menika saged nuntasaken segala bentuk penyakit nggih insyaallah. Nggih amin. Mergi produk-produk Agarilus menika sampun terbukti sanget dados mugi-mugi sinten ingkang gadah keluhan-keluhan monggo kula aturi pinarak wonten studio Radio Citra ngersakaken produk-produk Agarilus kagem panjenengan untuk anda semuanya tentunya yang mengalami berbagai macam keluhan silakan datang ke studio Radio Citra kita mengkonsumsi produk-produk Agarilus insyaallah keluhan-keluhan anda akan segera tuntas tas. Wago kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari wonten mundi kemawon kagem panjenengan season kedua. Oke. Untuk anda semuanya di malam hari ini semoga teman-teman ini bisa menemani anda semuanya. Wis karo ngasu karo apa wae ya. Sing lagi cangkruan bengi iki ya semoga-moga sehat, lagi ngopi bareng, mangan bareng, ngobrol bareng. Tentunya produk-produk Agarilus akan menemani anda semuanya bersama tembang-tembang campur sari sapore. Jos Margo Jos Top Margo Top kagem panjenengan. Gaspol campur sari ini. Halo campur sari sapore. Nggih, monggo Mbak Titi iki. Oh, aduh. Kabare Mbak Titi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tak kira wis sare niki panjenengan, Mbak.
1: Ya Mas Budi.
0: Dalem.
1: Segmen kedua ta ini.
0: Nggih. Wes, jan. Pokoke dos gandos pokoke tetap semangat campur sari, Mbak. Pokoke semangat terus ben Pak tetap semangat. Oke, monggo Mbak Tini diaturi tembangin napa?
1: Dewi Murni
0: ya. Dewi Murni niku kroncong nggih.
1: Ora apa-apa.
0: Wah. Golek kroncong datang golek kroncong sih, Mbak. Oke, monggo salam-salam ya, Mbak. Oke, monggo matur nuwun Mbak Tini. Matur nuwun Mbak Tini nggih sembahan dalu menika ingkang sampun kinten salam-salamipun kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Campur sari sapore?
2: Agari drop marem tenan.
0: Marem tenan, monggo diaturi.
2: Nggih, kabare Mas Budi?
0: Alhamdulillah Mbak Mis, sehat selalu Mbak Mis.
2: Sehat selalu niki Mas Budi.
0: Alhamdulillah, kali sinten Mbak Mis?
2: Ya mbahan mawon niki.
0: Wah, niki Mas. Wah, jampun ngopi dereng.
2: Oh, dereng iki dereng gak ketemu edam
0: iki. Wah, jan. Oke, monggo. Wis karo ngrungokke campur sari pokoke karo parpor-parpor ora kok.
2: Pokoke terus pokoke kali Mas Budi niki campur sari.
0: Oke Mbak Mis, gaspol tembangin apa Mbak Mis?
2: Tembangin apa nggih?
0: Ais pun monggo.
2: Kelinci
0: ucul monggo nggih, monggo. Salam-salame Mbak Mis.
2: Salam kami Budi ini wau.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi sehat selalu Mas Budi.
0: Heeh.
2: Kangge Mas April, kangge Mas Adiwaluyo, kangge Mas Raha.
0: Nah.
2: Mas Arif.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Armono kangge.
0: Nggih.
2: Teman-teman
0: niki pun tengok mutenanu
2: niku
0: sampai ini bu. Oh, sinten?
2: Nggih, mbak sih di sini
0: bu. Oh, nggih, laras niku.
2: Ini kan Mas Tarni.
0: Ah.
2: Ini kunawon.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Mis sugeng dalu kemawon kagem panjenengan lan iki kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Nggih, lan boten kantun nggih kagem para sesepuh pinisepuh sedayanipun dalem menika ingkang nembe midhangetaken tembang campur sari sugeng dalu kemawon kagem panjenengan. Gaspol campur sari sapore.
3: Agar listrik marang tenang.
0: Agar. Mas Arif.
3: Nggih.
0: Arep malih wedhus iki. Gayane. Oke, sehat ya, Mas.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih, monggo tembangin napa, Mas?
3: Tembangi cinta sekonyong-konyong koder.
0: Oke, monggo. Salam-salam, Mas.
3: Salam kangge Mas Aladin.
0: Nggih.
3: Pak Wiji.
0: Heeh.
3: Tanto, Pak Karpit, Bu Karpit, Pak Mes. Jono, Pak Yan. Pamer,
0: yeah.
3: Aroite, semangat ini,
0: bantu
3: Kiman, Pak Min,
0: yeah.
3: Pokoknya sangat setuju bawaan mas.
0: Oke, matur nuwun, Oke, matur nuwun wonten Mas Arif Sugeng dalu kemawon kagem panjenengan Mas Arif sehat-sehat selalu ya Mas Jan sehat pokoknya. Oke, monggo kagem dulur-dulur campur sari wonten pundi kemawon dalu menika dan juga buat sahabat campur sari di mana malam hari ini yang lagi bergabung diucapin selamat bergabung aja pokoknya bersama campur sari Juasmar Gonjos untuk Anda semuanya bersama produk-produk Kagaris tentunipun. Lan ugi kagem dulur-dulur monggo sesarengan kita midhangetaken nggih teman-teman campur sari muga-muga kena kanggo tombo kangen tombo teka lara lumo. Oke kagum dulur campur sari sedayanipun monggo sesarengan ye kita midhangetaken sesarengan tembang-tembang campur sari dalu menika campur sari sapore marem tenan Josmar Konjos campur sari ne.

0: Pertanian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya karena background saya adalah kesehatan, ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

Tunggal atau sekalih koma 6. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kakur Indonesia.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinji, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Walah mbak, mbak, tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Galus Herbadri, bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo, gawe masuk. Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi.

bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kapur Indonesia K.

0: kok mojo karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu kok tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Mas? Mas? Oh ya wes, gimbo. Ya nuk di sini aja nggih. Nenuk

0: CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah gak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan, setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan ya, sebagai

0: boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak apa namanya ya, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

pasrah. Mungsuk burung anakmu, rohmu.

Ramón.

0: Jawa Kudu, Mas.
1: Wah. Kang Mas Pangeran Ronggo. Monggo. Monggo rawuhipun.
0: Ya. Cekak aos wae, Mas. Aku mung kepengin nyuwun priso karo Dimas Ronggo.

0: cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak kiai, para ibu-ibu nyai, konco-konco santri ingkang dipun mulyakaken, kula nate nderek peringatan maulid ten Gresik niku wonten kiai tanglet kula. Tanglet ngeten, Ustaz dalem, aku takok nang sampean, Gusti Allah saiki pas lapo? Tanglet niku ngoten. Piye sampean ngertos Gusti Allah sakniki pas lapo? Nggih ngapunten nggih, mboten ngertos. Sampean tak kandhani Ustaz, Gusti Allah saiki ku yusul Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ngangge fi'il mudhari' niku terus. Jadi Allah kalih malaikat ngeten niki selawatan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pramila nek wonten tiyang tangklen, sapa sing paling seneng selawatan nang Kanjeng Nabi? Sing paling seneng selawatan nang Kanjeng Nabi nomor setunggal Allah. Saking senenge Allah nang Kanjeng Nabi. Nomor loro malaikat. Lah kula jenengan niku nek derek-derek seneng sholawatan nang Kanjeng Nabi, berarti senengane sampean karo seneng

kandung nek senengane rapodo dadi wong liya. Wong liya senengane podo dadi bolo. Dadi sampean iki ndak no ngantukane bolone malah malaikat. Sehingga pun kaget Bapak Ibu kula nggih sering cerita. Nate wonten tamu datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat sekawan. Insyaallah jenengan nggih apal cerita niku, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Malaikat Jibril matur tentang Kanjeng Nabi, umat sampean nek kathek sregep maca selawat sedina suwengi ping sedasa wonten sing mastani ping 700 niku bala kula Kanjeng Nabi ngoten. Niku bala kula niku. Kula janji Kanjeng Nabi tiang niku benjang ten akhirat wayahe nguwat nang dhuwure uwat kok gak wani nguwat mboten napa-napa mangke kula tuntun ngoten abot-abote bolo.

bahwa urusan bolo niku wis ora ono barang sing abot enteng kabeh wong bol bolo senenge padha niku jenengan niku umpama wong Golkar nggih suweneng karo Golkar sampean lunga nanti ono omah kok ono gambare Golkar rasane ati bolo iki lho gitu bolo iki sapa jenenge yo mboraro nggih zaman niki PDI umum nemen senenge sampean PDI lunga kok ono oman gambare PDI bolo iki ono wong loro tiba situk kausan Golkar situk kausan PDI sing ditulungi sing kausan iki boloku itu jeng bolo umpama sing kausan PKNU pinggirno ora bolo nah misalnya nek suwen nang PKNU nggih ngoten niku pancen bolo kula sampean dadi bolone malaikat dadi sampean niku ana acara nguwot bareng ngono sampean ruame sampean acarane nang wote iku landhepe ngumpuli gaman cemukur wong wajib nguwot gak nguwot jeplak malaikat nguwot meneng nguwot jong-jong nguwot ramahane lah sampean kok sregep maca selawat lho dipapak karo malaikat Jibril dek nguwot nguwot tak tuntun mboten wonten tak gendong digendong kali malaikat Jibril abot-abote bolo pokoknya mungsuh bolo iso gratis barang ngono bolo susuk rambalik barangnya bolo Jibril Mikail malaikat Mikail janjikannya Nabi umatnya sama nekadek sregep moco sholawat paling sidik sedino ping sedoso wonten riwayat ping 100 niku bolo kulo kanjeng Nabi kulo janji kulo niki malaikat Mikail lak bagian apa bagi rezeki bagian konsumsi niku benjang tenororo masar mboten enten daran mboten enten jajan seneng mboten enten toyo mboten enten tiang niku ketelak tahun-tahunan lah tiang sing sregep maca selawat niku bolo kula niku mangke kula paringi toyo sangka telaga jenengan dadi malaikat Mikail sak anak buahe niku benjang tenororo masar andung banyu ngoten yang dingin mas yang dingin yang dingin yang dingin mas yang dingin yang dingin ngoten khusus wong sing sregep maca selawat yang dingin mas yang dingin yang dingin yang dingin yang bolo yang bolo yang dingin bolo mas tuh yo agak rabolo yang dingin ngoten terus malaikat sepone Jibril Mikail Israfil malaikat Israfil jadi kan nyerapi mati sama nikah desa kemoco selawat kulo seneng niku bolo kulo kan nyerapi malaikat Israfil janji tiang niku pejah kok tasik kata dosane kulo boten kendel kendel nyuwunaken datang Allah pangapuro kangge tiang kolo wau abot abot ibol mat malaikat Israel janji kanjeng Nabi umatnya sama nekadek sregep maca selawat kanjeng Nabi niku bolo kula kanjeng Nabi nah kula niki tukang jabut nyawa lah mangke tiang niku kula jabut ruhe ngangge sistem alus kados kula jabut ruhe para nabi garapane walus saman guyune ketok kok rapate percaya ngono alus jabut no nyawa iku ana sing kasar ana sing alus nek bolo yo alus kok jabut no nyawa hadirin jabut no untu iku ana sing kasar ana sing alus kula niku siyen nate tasik mondok untu kula sakit kula betoten rumah sakit nandugi kula rodok kawanan kula ditanggleti kali dokter mung sebab gone poli gigi sampun tutup
tapi tasik wonten doktere. Kula ditangleti lapo Dik? Njabutno untu Dok. Sing murah to sing larang ngoten ditangleti. Sing murah pinten? 2.500 ya Mas ya. Nah sing awis 7.500. Dhuwit kula 3.000. Sing murah Dok. Nah, murah ya wae nang ngap. Disuntik kretek sowake dong murah kok enak metu ngoten kula eling tapi hikmah niku teng mriku apa-apa iku nek sangune kurang lara bakal wonten pun gasal menit kula ditimbali cong rene cong nggih mangap kula mangap dekne beto catut untuk kula dicatut dobat tapi merucut ya. Kok suwake dong murah ode. Ngumpet kula. Denane kula ter rumah sakit niku malih tibae petuk tiange. Isih urip wong e. Bapak Ibu ingkang dipun mulyaken, jenengan mboten pengen kapan-kapan njabutno nyawa. Sama nek kepingin garapan alus sregep maca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang dipun mulyaken, temriki kula matur sekedhik nggih masalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku garapan utama niku masalah akhlak hadirin. Akhlak. Pancene akhlak niku diremehno dening menungso, tapi gak diremehno dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak niku masyaallah. Jenengan bik menawi enget sahabat sing terkenal alime, terkenal zuhute. Sampai dipek matu kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali niku tenanan alime sampai wonten dawuh anna madinatul ilmi wa ali yumbabuha faman arada al madinah fayatiha min babiha. Sayyidina Ali alime. Aku iki kutone ilmu. Lah Ali ku lawange. Sapa wonge pengen dulinan kok kutho ilmu, cukup liwat Ali. Tapi Sayyidina Ali sing hebate ngoten niku kendel alim. Ternyata penghargaan saking Allah dateng Sayyidina Ali mboten perkara cerdase, mboten perkara kendele, mboten perkara zuhute, tapi perkara akhlak. Sampai ngerubah sistem sholat gara-gara ini Sayyidina Ali. Sholat kula jenengan gak wonten perubahan. Wonten perubahan. Setiap gerakan sholat itu mesti dikomando ngangge lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar ngoten. Iki ana sitok sing jeje dhewe tangi saka rukuk maca Sami Allahu liman hamidah. Rada aneh dhewe. Temriki nggih tasik Sami Allahu liman hamidah nggih. Kok gak Allahu Akbar. Padahal Sami Allahu liman hamidah niku wiritan sing paling rapayu. Mboten artine sederhana, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang baca alhamdulillah. Mok ngono tok, mulane gak payu Sami Allahu liman hamidah. Nok tahlilan nggih mboten.

0: Kula tingali ten kitab niki wau nggih mboten enten sami Allah liman ambedata dolehe bek menawa ana tibake ya ora ana. No istighosahan wonten sami Allah liman ambedata. Mboten ya astagfirullah. Allahumma astagfirullah. Astagfirullah alladzi sami Allah liman hamida. Mboten. Ora payu. Wiritan paling ra payu sami Allah liman ambedata. Tapi aneh masuk dalam kerangka salat. Iki mesti ono cerita e. Rata-rata mantune Pak Yai ku ganteng. Ngono rata-rata ngoten nggih. Kok ono ireng kok dipek mantu. Iki mesti ono cerita. Iki mesti ono cerita iki. Niku ceritanya Sayyidina Ali karena Allah aja. Sayyidina Ali niku masya Allah akhlaknya niku lho toto kromo nih. Sayyidina Ali niku sregep jamaah wong niku rodok kaya sampeyan nus rogep jamaah lah. Nanti jamaah subuh niku kantun ngono lho Sayyidina Ali niku pun adzan Sayyidina Ali nembe mio sak medal tibake nang tengah dalan wonten tiang estri liwat nang dalane sempit wong wedok tuwi liwat kate iku ora wong Islam wong Majusi. Sayyidina Ali bingung dalan ngentutno wong iki yo kari. Sayyidina Ali bingung aku nek disik wong wedok iki aku gak duwe tata krama aku nek ngenteni wong iki aku kari jamaah. Iki penting no jamaah apa penting no akhlak. Bingung akhirnya keputusan Sayyidina Ali akhlak. Akhlak banjane wong iku sik dadi wong iku nek duwe akhlak. Nek wis ganti akhlak wis dudu wong wedhus ya wonten to ngoten niku pitik anyar asu ngoten niku. Tekek kondi awakmu ngono kan. Akhlak dadi wong. Mulane hewan nek kelakuane apik iku malah diwadani kaya wong. Iki kaya wong iki pedhus ya. Ngoten wong iku senajan gak wong nek akhlake apik iku diwadani wong. Senajan wong akhlake elek ora dianggep wong. Dudu wong pedes ini ngoten. Sayyidina Ali keputusan apa? Akhlak wis tak enteni, dinteni. Padahal wis komat, ya wis kari tenan, wis kari tenan. Wis gak ono bayangan Sayyidina Ali menangi jamaah. Wong wedok menggo Sayyidina Ali langsung cepet ten masjid, wis kaya-kaya wis gak menangi jamaah. Tiba Kanjeng Nabi kok isek ruko rekaat pertama. Kaget Sayyidina Ali jerit alhamdulillah bahwa ter Kanjeng Nabi yo siapa-siapa yo kaget ora kulino ngono ku. Sampai Sayyidina Ali nyaut sami Allahu liman hamida. Lapo banter-banter ora banter lho Allah krung krungu kok banter tenan. Berbeki wong ora banter Allah midang midangan sami Allahu liman hamidah. Ngalapa Sayyidina Ali kok menangi keranten ruku Kanjeng Nabi lami sampai sahabat kaget. Kanjeng Nabi ruku kok lami nopo ruku model anyar. Orang nggak kok lami. Alah aku dhewe iki mayo kaget aku dipenek malaikat. Ora oleh itidal kon ngenteni ana makmum kari lah sapa tibake Ali. Aku dipenek kok. Aku ya wedi ngunang awan srengenge metu. Bareng aku ketok wedi malaikat bisiki tenang kanya Nabi srengenge dipenek. Ora samanto srengenge ya dipenek ayo. Ayem kanjeng Nabi nek dipenek kabeh ora apa-apa. Ya Allah. Uang iku nek akhlake apik dimulyakno Allah. Sayyidina Ali mulyakno wong wedok tuwek senajan ora sanak ora kadang ora wong Islam dimulyakno dening Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dimulyakno Gusti Allah sampai Kanjeng Nabi dipenek. Padahal program penek niku dereng nate wonten niku. Sampai wonten tindakan penek kadek Kanjeng Nabi dipenek. Srengenge dipenek ngono ku regane wong sing akhlake ati. Sampai saat ini terus Allah dawuh Muhammad olehmu maca sami Allah lan hamidah terusno kanggo kenang-kenangane Ali sampai saat ini tasik to nggih sami Allah menika manjane akhlak sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh annasu iyalullah menungso iku keluargane Gusti Allah. Kulo sampean iku keluargane Allah.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa. Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat.

0: asik mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

0: payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
3: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu merupakan radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau.

Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adrilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Bagaimana kabarnya hari ini? Menikmati air pekan dengan kebahagiaan bersama Bang Jai, kita rapatkan barisan. Ya sahabat Citra, Kopi Dangdut hadir menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Persembahan spesial bersama Agarilo CLT. Awali pagi dengan happy ya Agarilo CLT, sehat segar semangat. Hingga pukul 8 pagi Bang Ji hadirkan lagu-lagu dangdut hits, dangdut koplo serta pop koplonya. Jadi untuk sahabat Citra tambah kebahagiaannya saja dengan merapatkan barisan dengan setia dan stay enjoy bersama Bang Ji. Informasi cuaca pagi ini Kota Lubuk Linggau gimana Bang Jai? Pagi ini suasananya dingin sekali sahabat Citra, dan nampaknya langit belum begitu cerah. Masih dihiasi dengan mendung-mendung tipis, tapi nggak tahu kalau nanti ya sahabat Citra ya. Karena mendungnya tipis maka potensi menghilangnya itu cukup besar sahabat Citra. Tapi juga besar kemungkinan ini bisa semakin menebal, semakin padat gitu ya, dan akhirnya turun hujan untuk hari ini. Bang Jawa Jawa, selamat pagi untuk sahabat Citra semuanya tanpa terkecuali, terkhusus yang ada di pasar-pasar yang ada di kawasan Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, Muratara, Rejang Lebong, Patlawang. Semuanya yang sambil mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau, selamat pagi saja. Dan selamat mengawali aktivitas di akhir pekannya di hari Sabtu 13 Juni 2026. Ya, nanti Bang Jai juga akan sapa-sapa di via telepon bagi sahabat Citra yang mau bergabung. Silakan siap-siap di 0733451977 serta di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jai update. Tapi sebelumnya sahabat Citra, di pagi ini Bang Jai ada informasi yang harus Bang Jai sampaikan dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupost.co.id. Sahabat Citra, rimblong, truk pengangkut kopi terjun ke sungai di Kepala Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. Ya sahabat Citra, diduga alami rimblong, truk Hino BD8904KF yang mengangkut sekitar 21 ton kopi terjun ke sungai pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Jembatan Gardu Desa Kepala Curup, Kecamatan Biduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam insiden tersebut, sopir dan kernet selamat. Informasi yang diterima awalnya truk dikemudikan oleh Sopian 56 tahun ditemani Adi 17 tahun dan keduanya warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Mereka berkendara dengan muatan kopi sekitar 21 ton dengan tujuan Jakarta. Namun saat dalam perjalanan menuju Lubuk Linggau, truk yang dikemudikan Sopian mengalami gangguan pada sistem pengereman. Dan padahal sahabat Citra, saat itu truk sedang melintasi jalan menurun menuju jembatan Gardu, sehingga truk meluncur tak terkendali hingga akhirnya masuk ke dalam jurang dalam posisi terbalik. Sopian dan kernetnya Adit berhasil menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka ringan. Mereka kemudian dibantu warga yang melakukan evakuasi. Sementara itu truk hingga saat ini masih berada di dalam jurang dan pihak kepolisian dari Polres Rejang Lebong dan Polsek Padang Ulak Tanding juga sudah berada di lokasi. Ya sahabat Citra, demikian informasi di program Citra Kopi Dangdut di segmen ini. Nanti Bang Jai akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus dengar.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point Dengan teknologi Jet Spin, memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih. Higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet express, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283. Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
3: Awali pagi dengan happy.
4: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Banja. Awali pagi dengan happy, agar lo selte sehat segar semangat. Silakan di segmen ini yang mau bergabung, Banja akan menyapa di via telepon di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut, agar lo selte.
5: Awali pagi dengan happy, agar CT sehat segar semangat.
0: Semangat ya, sehat selalu. Ini ada Mbak Fatima Blitar Curug. Bagaimana cuaca kawasan Blitar?
5: Ini masih apa itu, masih mendung ini. Oh,
0: masih mendung ya, sama aja Lubuk Linggau berarti. Ini merata berarti mendungnya ya.
5: Iya.
0: Mbak Fatima mau ditemani lagu apa ini?
5: Lagunya apa ya Mas? Tambal ban lah.
0: Tambal ban.
5: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
5: Salam-salamnya buat Mbak Nis, buat Pak Rizki, Mbak Titi, Mbak Wici, Pak Parmin, Mbak Cindy, Mbak Putri, Mbak apa tuh yang di Temam dong Mas?
0: Di Temam ada Mas siapa ya?
5: Yang Putri, Mbak,
0: oh,
5: yang
0: Mbak,
5: Putri.
0: Mbak Cindy
5: ya. Ya, untuk Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Sinaiti, Bu Tarti, Bu Dini,

0: Ginger, Mak Erma, Yuk Wani, Bunda Fitri. Selamat buat semuanya aja lah.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya untuk Mas Fikai aja.
1: Baik, terima kasih Mbak Fatimah ya.
0: Ya, makasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatimah ya sudah bergabung dan menyapa kita. Sapa lagi? Halo Citra, kopi dan duta Garilu Selti.
2: Awali pagi dengan happy ya Garilu Selti, sehat dan semangat.
1: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan, Ki Dua Wonorjo.
2: Iya, gimana kabarnya kak?
1: Baik, sehat alhamdulillah. Mama Depan sedang apa aktivitasnya?
2: Ya, perempuan sibuk-sibuk.
1: Oh biasa ya, sibuk-sibuk ya, nyapu, ya, cuci piring.
2: Bisa.
1: Ya deh, mau ditemani lagu apa ini Mama Depan?
2: Dari Happy Asmara.
1: Apa judulnya?
2: Pilihin kak.
1: Happy Asmara. Oke, Happy Asmara ada sebentar ya.
2: Ya.
1: Ini banyak sekali dari Happy Asmara soalnya. Ada Aku Ora Janji, ada Aku Sing Berjuang, Kue Sing Disayang, ada Aku Tenang, kemudian Aku Tresno Karo Kue, ada juga Angin Dalu, ada Baik-Baik Saja, Balik Kanan Wae, ada juga Banyu Moto, Benar-Benar Cinta, Bukan Cinta Biasa, Cerita Loro Ati, ada juga Cinta Tak Terpisahkan ya, ada Dalan Liani, ada Aku Ikhlas, banyak lagi nih kalau mau ditawarin semua.
2: Itu ya, yang kemarin itu aja kak, turu miring apa?
1: Turu miring?
2: Iya, turu miring.
1: Wah, itu di itu sepertinya ya, di program Campur Sari ya.
2: Santai agak swing.
1: Oh, turumu miring dari YPA Semarang ada nih, nanti diputerin ya.
2: Iya,
1: Salam sapanya buat siapa saja?
2: Ya, Mbak Fatima tadi, makasih salamnya Mbakku. Moga sehat aja umur ya.
1: Iya.
2: Terus, Mas Aladin, Mas Aranto, Mas Harif.
1: Iya.
2: Hermono, Bu Junaidi. Pak Amir, Pak Roidi, keluarga. Pak Muslim, Putri Mak Lawang, Putra Mak Lawang, buat teman-teman yang di Facebook, makasih salamnya ya. Salam karena jarang Facebookan sih.
1: Baik.
2: Buat semuanya aja tanpa terkecuali nanti yang di belakang kasihan nunggu Mbak Nis juga.
1: Ya. Baik, terima kasih banyak Mama Devan ya.
2: Ya, saya juga jaya aja ya. Semoga sehat dan umur.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mama Depan kawasan Ki 2 Wonorjo yang sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Rita Garilu Selti.
0: Garilu Selti segar sehat segar semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Empat Lawang.
0: Iya dong.
1: Iya, sedang apa aktivitas Putri?
0: Sedang sarapan ya.
1: Oh, sedang sarapan ya. Belum berangkat ke warung berarti?
0: Belum.
1: Oh, belum ya, udah siap-siap tapi ya.
0: Iya.
1: Putri mau ditemani lagu apa?
0: Lagu Gara-Gara Sebotol Minuman Bella.
1: Gara-Gara Sebotol Minuman nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Sapanya yang pertama buat Bang Jai, semoga sehat selalu. Mama Devan, Mbak Fatima, Mama Angel, Mbak Kus, Mbak Lina, Mas Aladin, Mas Hartanto. Buat semuanya aja
1: tanpa semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat Bang Jai-Jai, semoga sehat selalu.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sehat
1: ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri Empat Lawang sudah bergabung di NJK menyapa. Sehat selalu Putri ya. Kita sapa lagi satu penelpon selanjutnya. Halo Citra, Kopi dan Duta Garilu Selti.
3: Awali pagi dengan happy Garilu Selti, sehat segar semangat.
1: Semangat. Dengan siapa dan di mana?
3: Dari daerah Sukarami Bang Jai.
1: Iya, ada Mbak Rantika betul?
3: Bukan ya, ya? Bang Jai.
1: Oh, Mbak Rantika ya. Sehat ya kabarnya Mbak Rantika?
3: Alhamdulillah,
1: sehat walafiat
3: Mang Jai.
1: Alhamdulillah, sehat juga alhamdulillah ya. Sama-sama sehat pokoknya untuk kita semuanya ya.
3: Jai.
1: Mau ditemani lagu apa ini Mbak Rantika?
3: Gadis Manis Kalimantan Mang Jai.
1: Gadis Manis Kalimantan nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salamnya untuk Mbak Cicin. Ratunggal. Dan untuk semua-semuanya Bi Bang Jai.
1: Semua-semuanya aja. Salam ya, spesial
3: selalu, Bi, ya, Bang Jai.
1: Oke. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Rantika yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya di pagi hari ini. Sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi menyapa Sahabat Citra segmen selanjutnya. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya ada Pak Slamet dan Dara Ayu Tambal Bansos. Stay enjoy.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya supaya Mak enggak